0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPN.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi, mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebelah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternakin, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Pak.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Mulai. Dari berapa ke berapanya?
12: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang kemarin, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas, tapi bertahan.
13: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
13: Oh.
12: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, kita senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
13: Okay. Dua tikaan ya tadi?
14: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
16: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
15: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
16: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
17: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
16: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
18: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
16: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, Kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
20: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal gagal diamankan sepenuh oleh Lamens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
2: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
22: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
2: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
22: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Sudah pukul 8 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi kita akan hadir ya, menemani Anda lewat opini publik. Salah satu hal yang perlu kita angkat nanti, mendengarkan seperti apa solusi atau komentar Anda berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan ya untuk mengembangkan wisata di Toli-Toli dan Buol. Solusi-solusi seperti apa yang ingin Anda tawarkan, Anda hadirkan ya di isu opini publik tentang pengembangan wisata di Toli-Toli dan Buol. Tetaplah bersama kami di pagi hari ini.

0: Baik pendengar, saatnya kita hadir ya menemani Anda lewat opini publik. Isu yang kita angkat pada opini publik kali ini ya, bagaimana tanggapan Anda, bagaimana komentar Anda terkait dengan kendala pengembangan sektor wisata di Toli-Toli hari ini ya, dan Buol ya. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Toli-Toli dan Buol. Iya. Kalau kita mengacu pada berbagai kendala dan tantangan dalam sektor pengembangan dunia kepariwisataan di Toli-Toli dan Buol ya, tentu sangat kompleks ya. Di selain keterbatasan anggaran, infrastruktur dan fasilitas pendukung yang belum memadai, serta masalah lingkungan, promosi, kapasitas, SDM dan kesadaran wisata dan lain sebagainya merupakan faktor-faktor ya menghadirkan kendala atau sulitnya untuk meningkatkan sektor pariwisata. Nah, tentu Anda mungkin punya catatan-catatan tersendiri untuk bisa menyikapi tentang kenapa sampai hari ini beberapa sektor wisata kita di Toli-Toli dan Buol kurang mendapat perhatian begitu ya. Kalau menurut Anda apa kira-kira yang perlu dilakukan? Silakan pendengar, kita buka di line telepon 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Baik, sudah ada Pak Nawir di Galang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nawir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Ya, baik. Pak Nawir, tentu kita tidak bisa pungkiri ya, kalau kita bicara skop Toli-Toli sendiri ya, bahkan di tengah efisiensi anggaran, kondisi ekonomi yang kurang baik-baik saja, akhir-akhir ini tentu berdampak pengembangan sektor wisata kita di Toli-Toli. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Silakan, apa yang perlu dilakukan ini?
1: Boleh diulangi Pak, lagi treble saya dengar.
0: Oke, iya. Sektor pariwisata kita hari ini kalau boleh dikatakan ya jalan di tempat. Bahkan ada beberapa sektor pariwisata kita yang sama sekali tidak berkembang begitu ya. Bahkan kesannya terbengkalai begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda ini Pak Nawir?
1: Oke, terima kasih Bu Jasmin atas kepercayaan yang diberikan kami dalam satu berpikir secara opini ya, bahwa langkah apa dan jalan apa kira-kira pariwisata Toli-Toli bisa berkembang. Bahkan ada beberapa titik pariwisata itu dianggap mungkin setengah tidak jalan ya, mungkin.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Jadi mungkin ada beberapa hal sebenarnya. Kita dia melihat dari sisi peredaran ekonomi, efisiensi anggaran ini memang sudah
0: tidak bisa dipungkiri.
1: Memang perlu, tidak bisa dipungkiri dengan hal demikian. Tapi berbagai rotor penggerak pemikiran itu Kabupaten Toli-Toli ada berapa instansi, mungkin sudah tiba saatnya toh menyatukan pemikiran untuk ke depan bagaimana kira-kira setelah terjadinya efisiensi ini agar peredaran itu, pergerakan ekonomi ini ditopang oleh pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Mm-hmm. Nah, kalau kita melihat ada berapa hal sebenarnya, seperti kita ambil studi banding dengan desa-desa maju, apalagi Kabupaten Toli-Toli ini Pak, kan kita terlalu indah sekali view-nya ya, sepesisir pantai. Mm-hmm. Mungkin dalam satu sisi pandangan, mungkin cuma bukan itu aja lagi yang kita inikan. Tentu kita melangkah hal-hal yang di luar dari yang bersentuhan dengan sepadang pantai itu, ada hal sebenarnya yang belum pernah kita inikan. Khususnya ada kaitannya dengan pariwisata tersebut. Yaitu Arun Jeram misalnya di Malempa dengan begini. Hmm. Itu salah satunya juga bikin bisa membuat wisata domestik bahkan dari luar misalnya. Nah, kemudian ini kan sudah jelas banyaknya ada turis mancanegara yang melihat ada berapa air terjun misalnya di Malangga maupun di Kinapasan. Ini kan perlu semua ditopang. Tinggal bagaimana dari rotor penggerak itu sektor pariwisata kerjasama di mana objek wisata tersebut itu desa ini mungkin perlu dikompresiasikan pemikiran itu agar bisa membuahkan hasil sesuai dengan harapannya pemerintah dengan daerah, dengan di mana desa tersebut punya kegiatan punya sebenarnya.
0: Iya. Iya. Silakan dilanjut.
1: Ah, itu mungkin salah satu poin. Nah, perlu kita kan juga ini perlu ke depan bahwa sektor pertanian khususnya durian di Kabupaten Toli Toli sudah jelas sekali lain durian lokal dan maupun durian Montendamu, Sangkin lain sebagainya dan kurian bulu itu kan mungkin satu tahun ke depan kan sudah ada hasil ya. Nah, di luar sementara program pemerintah itu mau ekspor nanti itu karena sudah ada masuk, mungkin hal yang pemerintah yang bisa bangunkan kan mungkin bikinkan dalam satu kayak tempat agar mereka itu ketika mau mengunjungi kuliner durian itu dengan segala bentuk yang dikelola oleh UMKM khususnya perindaku dan perindustrian itu bagaimana bekerja sama untuk mengolah durian tersebut itu khususnya lokal ketika tidak laku agar semua yang bisa menghasilkan uang itu dan bergulir untuk mengimbangi adanya efisiensi peredaran uang di Kabupaten Toli Toli.
0: Kalau di Parigi Mautong itu arahnya ke Festival Teluk Tomini. Nah, disitulah tempat memamerkan termasuk potensi buah-buahan begitu di Parigi Mautong.
1: Iya. Kebetulan saya pernah mengikuti juga ke sana. Ya, ya, dan memonitorin dan melihat. Ah, ternyata itulah satu ketiga kalau kita melihat satu hal, kita harus itu betul-betul apa yang kita lihat, apa yang kita alami ini. Siapa tahu kegiatan tersebut itu bisa kita bikinkan kegiatan di mana kita tempat tinggal, memberikan kontribusi pemikiran kepada orang-orang penjual atau berikan masukan kepada instansi terkait yang ada hubungannya kegiatan tersebut. Nah, inilah perlunya kita di Toli Toli, bagaimana kita membangun dalam satu hal. Ada misalnya, ada ini kita kan ini kalau tidak keliru Pak ya, 103 desa, 10 kecamatan dan kelurahan ini Pak. Nah, ini kan mayoritas kita di, inilah perlunya di rolling dari 10 kecamatan ini, ketika ada kegiatan-kegiatan atau event-event itu kan bisa semua kita bikin kegiatan apa saja, apakah pemberdayaan manusia atau misalnya pesta kurila dan sebagainya. Hal yang paling penting yang diabaikan saya lihat ini, yang terabaikannya bukan diabaikan, yang tidak kena sisir ini Pak, adalah bagaimana hilangnya itu. Kan dulu kan ada Menteri Penerangan Pak. Dari Menteri Penerangan inilah bisa didulu, karena bagaimana kita namun dihilangkan itu kan kita bisa memberikan kegiatan dalam satu hal, misalnya lomba berpidato di sana dalam rangka bagaimana menggali bibit-bibit yang ada ini yang berpotensi dalam rangka untuk sebagai mikrofon kepada masyarakat yang keterbatasan tentang ilmu komunikasi. Ada kaitannya semua Pak. Nah, kalau saya mengacu kepada dalam satu hal yang paling penting, Toli-Toli ini kan tinggal ditata dengan baik, dia punya peri, punya pelni, dan kemudian ada lapangan pesawat dan view-nya bagus sekali. Tinggal kita dari bagaimana pemerintah yang ada di Toli-Toli ini 43 instansi, bagaimana menggalang investor di sana. Apalagi kita kan sudah berapa tahun didengar bahwa satu-satunya kabupaten yang paling tua penyangga itu adalah Kabupaten Toli-Toli ke ibu kota jantung Kalimantan Timur Pak.
0: Iya, tapi nah, ini juga perlu. Kalau kita melihat Pak Nawir kan ini dunia kepariwisataan khususnya pengembangan kepariwisataan kan ini salah satu program Cita-Cita Presiden di mana tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja, pemerataan ekonomi. Dan tentu hal ini sepakat juga apa yang Anda sampaikan, perlu dikolaborasikan untuk menghadirkan lapangan kerja melalui sektor pariwisata. Lantas mungkin ada solusi-solusi yang perlu dilakukan menurut Pak Nawir.
1: Ya, kita kan tidak tahu. Kita selalu memonitorin di Mexico program pemerintah ini kan. Setelah ada pengangkatan kemarin P3K itu kan banyak kan yang jadi ini kan. Nah, memang ketika terangkat itu harus mengabdi kepada negara, bukan hanya mencari gaji besar dengan begini. Saya pisahkan dengan bahasa itu dulu Pak Jasmine. Saya kira begini pun Jasmine. Kalau kita melihat potensi yang ada di Toli-Toli itu bagaimana perwisatanya itu betul-betul view-nya bagus, aksesnya dari jantung kota dekat, dan perlu juga masih ada satu. Kalau memang misalnya itu, sekarang kan ada jet ski yang murah kan, yang produksinya itu hanya 3 juta lebih. Jadi kalau orang punya investasi misalnya 10 unit kan tidak sampai 100 juta. Nah, inilah perlunya juga untuk membuat diri satu, di mana stay-nya itu barang, apakah di Teluk Jaya, kalau untuk bercerita pengembangan wisata, mungkin bisa diadakan di situ perlombaan setiap ini mengumpul, bahkan mungkin turis mancanegara juga melihat. Karena menurut pandangan kami, Pak, teluk yang paling indah ya, yang saya pernah temukan itu tidak ada kalah, Pak, di Teluk Jaya. Cuma dari sisi pengembangan ini, perwisata bagaimana terfokus dalam hal, dan tentu kuncinya adalah dana, Bu Jasmin. Dananya bagaimana, dan melobi inspektornya di mana, dan. Nah, tetapi saya berkeyakinan, kami sebagai pemerhati masyarakat dalam hal untuk bikin unik-unik itu, bahwa pasti ada jalan ketika ada kemauan. Nah, tetapi bukan hanya itu, tentu kita kerjasama ada berapa instansi terkait, maupun vertikal dengan vertikal ini, agar kita gabungkan dalam satu pemikiran yang mengandung kebenaran betul untuk mengingkatkan bagaimana pariwisata ini berkualitas seperti layaknya Bali, supaya semua orang-orang Sulawesi ini, bahkan Kalimantan, bisa datang, oh ternyata di Toli-Toli ada wisata begini, kan menarik. Nah, ditopang lagi keindahannya seperti pegunungan hijau itu penuh dengan cingkeh, dengan durian maupun pala. Mana lagi kan seperti rumah jemur di Melaka itu kan sudah terkenal di mancanegara, bahkan di dunia internasional, Pak. Kemudian juga di Kinapasan itu seperti kantung semar itu kan satu-satunya di dunia ada, Pak. Inilah perlu semua di
0: explore, ya.
1: Full art ini kan, ya. Bagaimana itu supaya, karena begini, kalau saya lihat ada berapa bulan kemarin saya ke Makassar, kan kita lihat itu tuh seperti misalnya Melino, mungkin lebih bagus lah ini kalau memang ditata ya, toli-toli dengan yang baik. Dan perlu juga yang paling penting ini masalah kebersihan dan keindahan.
0: Nah, itu dia juga
1: dalam satu ketertarikan. Saya tambah paling satu poin yang paling penting, Bu Yasmi. Ini ada keterkaitannya Perindako dengan bidang pasar.
0: Yeah.
1: Pasar impresandana itu, ketika kalau kita mau hidupkan agar pendapatan distribusi banyak, saya sudah susunkan kemarin itu, kita bikin lantai dua itu, Pak, Bu Yasmi. Bikinkan wahana, itu kan pergulir ekonomi ada. 14 desa ini direkrut, bukan lagi ke kota, Pak. Anaknya dia bawa mandi bola. Begitu juga penjual di sana, semua terpenuhi. Semua jual-jualnya. Cuman apanya? Karena dilihat itu casingnya kan tidak menarik. Nah, kalau itu dibuat lantai dua, Pak, dibikinkan kerjasama dengan pariwisata, dengan bidang pasar, UMKM, dibuatlah di situ terminal rasa pasar desa Sandana. Jadi semua ada kuliner di situ, Bu Jasmin.
0: Untuk menyiasati kondisi lesunya pasar itu.
1: Iya. Jadi ini satu sudah berapa tahun kemarin saya usulkan itu. Ketiga itu terjadi, Pak Yamin, bukan Sambit Yamin, bukan mendekuli Tuhan.
0: Ada pergerakan ekonomi yang terjadi.
1: Ada pergerakan, iya. Okay. Pertataan juga. Apa namanya, parkir di situ, ternyata ada perdes, kerjasama dengan bundes dan budesma kecamatan. Saya rasa semua jalan dengan baik, dan terutama juga menghindari laka lantas, karena damijanya kan tidak dipakai gerobak, Pak.
0: Oke, okay. Ya, iya. Baik, terima kasih banyak ini, Pak, okay. Nahir, ya, atas solusinya.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar ya, untuk solusi dan juga komentar dari Pak Nawir yang ada di Galang. Mungkin di tempat yang berbeda ada lagi yang kepengen memberikan solusinya, komentarnya berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol yang memiliki potensi luar biasa, tetapi sepertinya saat ini perlu mendapat perhatian agar dapat dikembangkan, ya, tidak berjalan di tempat. Bahkan ada beberapa spot-spot wisata yang kesannya sudah tidak ramai lagi. Mungkin ini perlu mendapat perhatian, ya, untuk mendorong agar bisa lebih ramai lagi, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Bahkan tapi kalau kita melihat di akhir ini spot-spot atau destinasi wisata kita, ya, di beberapa titik ini justru banyak ditinggalkan, lebih banyak beralih ke wisata-wisata mandiri yang diciptakan oleh pribadi-pribadi yang atau tokoh-tokoh masyarakat, sehingga ini perlu mendapat perhatian agar destinasi wisata yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah itu bisa kembali ramai begitu. Pendengar, silakan, kita masih undang Anda di 08 21 94 83 0965. Bagaimana tanggapan Anda, komentar Anda berkaitan dengan sektor kepariwisataan kita, baik di Toli-Toli dan Buol ya, sehingga ini perlu mendapat dorongan juga dari masyarakat kepada pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali agar sektor wisata itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, termasuk juga presiden begitu, karena sektor pariwisata ini masuk dalam program unggulan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Silakan mendengar, kita undang Anda lagi di line telepon 08 21 94 83 0965, atau juga di 08 53 43 83 1230. Apa yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan kendala, tantangan dalam hal pengembangan sektor pariwisata kita di Toli-Toli dan Buol? Seperti apa yang dikatakan Pak Nawir, memang tidak bisa dipungkiri ya, anggaran merupakan salah satu faktor juga untuk bagaimana bisa meningkatkan sektor pariwisata kita. Tetapi kita tidak bisa berputus asa juga terhadap kondisi anggaran kita hari ini yang masuk dalam kategori efisiensi anggaran ya. Tetapi perlu adanya sinergitas ya untuk bagaimana sektor pariwisata itu bisa berkembang lagi. Nah, mungkin Anda punya solusi, komentar ya, saran berkaitan dengan pengembangan sektor kepariwisataan kita hari ini yang terkesan agak lesu ya, ramai manakala ada momen-momen besar ya, seperti perayaan hari Lebaran ya, atau juga perayaan lainnya. Tetapi kalau hari-hari biasanya itu bisa dihitung ya dengan jari, atau malah masyarakat atau pengunjung wisata lebih memilih wisata-wisata mandiri yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin Anda punya solusi. Silakan mendengar. Saya tetap tunggu ya di opini publik pagi hari ini.
2: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
3: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua, atau ke Raja Ampat, atau...
2: Hah? Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
3: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
4: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
5: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
6: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
5: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
6: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
5: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
6: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
7: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Peringkat dimanapun Anda berada, sisa waktu yang masih ada kita masih di opini publik yang memberi kesempatan kepada Anda untuk menyuarakan, menyarankan, sekaligus menghadirkan solusi-solusi agar bagaimana sektor kepariwisataan kita di Toli-Toli dan Bulni bisa hidup lagi ya, berkembang lagi seperti apa yang kita harapkan. Karena ketika sektor wisata itu maju, berkembang, mau tak mau akan menciptakan begitu banyak lapangan kerja ya, seperti daerah-daerah wisata yang lebih berkembang lainnya di Indonesia. Tak perlu kita berkaca di Pulau Bali ya. Di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi sendiri kan juga bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi wilayah kita. Sebut saja Gorontalo. Kemudian juga di Palu, di Makassar ya. Ini juga merupakan hal yang perlu kita dorong agar seperti apa yang menjadi program Astacita Presiden mengenai destinasi wisata yang bisa menciptakan lapangan kerja ini bisa terjadi. Nah, untuk itu mungkin Anda punya catatan-catatan penting mengapa dan apa yang perlu dilakukan agar sektor pariwisata kita ini bisa berkembang begitu. Nah, kalau kita berkaca di Kabupaten Parigi Mautong misalnya. Nah, kalau Parigi Mautong sendiri saat ini mereka telah melakukan berbagai perencanaan untuk bagaimana bisa menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri begitu ya, seperti mengadakan festival Teluk Tomini untuk menarik wisatawan untuk mengenal durian, buah durian ya, karena Parigi Mautong kan juga kita tidak bisa pungkiri mengandalkan sektor buah durian begitu. Kemudian juga destinasi yang sedang populer dan banyak dikunjungi. Kalau di Parigi Mautong itu banyak juga sektor-sektor wisata yang saat ini tengah dikembangkan. Misalnya ada Tugu Katulistiwa, belum lagi wisata diving ya dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi daya tarik untuk para wisatawan baik lokal maupun wisman ya, wisatawan mancanegara. Nah, lantas bagaimana dengan wilayah kita hari ini, baik yang ada di Toli-Toli atau juga yang ada di Buol. Nah, kalau di Toli-Toli sendiri, bukankah ada beberapa spot wisata yang menarik juga untuk wisata Toli-Toli? Ya, misalnya yang ada di Pulau Lutungan, Pulau Lingayan, Pantai Gaukan, Banten.

memajukan sektor wisatanya agar program Asta Cita Presiden ini bisa terwujud ya, untuk menciptakan lapangan kerja. Baik, terima kasih Pak Nawir atas masukannya ya, atas komentarnya di opini publik pagi hari ini. Pendengar, akhirnya kami cukupkan ya kebersamaan kita di opini publik.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Edari Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong, menemani Anda lewat ragam informasi dan hiburan. Tentu pagi hari ini ya, jelang siang untuk edisi Sabtu tanggal 11 Juli 2026, kita masih bicara seputar kendala, tantangan, pengembangan sektor wisata di daerah kita, baik di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Nah, pendengar, kita ke informasi ya, kalau melihat beberapa faktor kenapa sampai sektor wisata di daerah kita saat ini tampak lesu begitu ya, tidak seperti di daerah lain yang sudah jauh lebih berkembang. Mungkin sebagian dari analisis masyarakat ya, melihat dari daya beli masyarakat yang sedang lesu ya, baik di kalangan pegawai kantoran maupun pebisnis, menjadi faktor utama juga yang memukul sektor pariwisata di Toli-Toli dan Buol. Manakala kondisi ekonomi melemah, berwisata yang merupakan kebutuhan tersier hiburan pasti menjadi hal pertama yang dipangkas dari anggaran rumah tangga. Selain faktor penurunan daya beli tersebut, kelesuan pariwisata di kawasan tentu saja diperparah dengan dampak domino efek ya, di mana adanya pelemahan ekonomi warga.

Kalau kita melihat ya akhir-akhir ini, jangankan kunjungan wisata ya, dalam hal berbelanja saja masyarakat saat ini dihadapkan dengan pelemahan ekonomi. Belum lagi pegawai kantoran, tekanan inflasi pada barang pokok membuat gaji bulanan habis untuk kebutuhan primer dan biaya pendidikan anak. Liburan akhir pekan ke tempat wisata lokal kini dianggap sebagai ya pengeluaran mewah. Lebih memilih ya, berhemat begitu. Selain itu pendengar, adanya fluktuasi harga komoditas unggulan. Bersyukur kalau ditoli-toli harga cengkeh masih bisa mendukung ekonomi warga ya. Namun bagaimana kalau sudah tidak berbuah atau sudah selesai panen? Tentu sangat menentukan ya perputaran uang. Belum lagi biaya transportasi dan aksesibilitas yang terkesan mahal. Selanjutnya, untuk penurunan jumlah pengunjung ini biasanya juga menciptakan dampak berantai bagi ekosistem wisata itu sendiri. Misalnya karena sepi ya, sepi pemasukan, tempat wisata berkurang drastis, akibatnya pengelola tidak punya anggaran lagi untuk merawat fasilitas. Hal ini membuat destinasi kehilangan daya tarik estetisnya. Warung-warung makan, penyewaan alat wisata, hingga pengrajin oleh-oleh di sekitar destinasi itu merasa kehilangan konsumen utama mereka. Nah, untuk menggairahkan kembali sektor wisata tersebut di tengah keterbatasan ekonomi warga, disinilah pemerintah, baik pusat maupun daerah dan pelaku wisata ya, tak bisa lagi mengandalkan konsep wisata konvensional yang mahal. Fokus untuk menyelaraskan sekaligus berkolaborasi, bersinergi ya, untuk melakukan berbagai perbaikan ya, untuk bagaimana bisa meningkatkan sektor pariwisata di tengah efisiensi anggaran saat ini pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, siang pagi, jelang siang hari ini kita masih bicara tentang pengembangan sektor pariwisata. Walaupun dukungan anggaran saat ini di berbagai daerah ini merupakan sebuah tantangan juga ya, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Buol. Dan pagi ini kita juga sudah bersama dengan Camat Karamat ya, Kabupaten Buol, Pak Salman Sauna. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Camat.
1: Pagi-pagi.
0: Iya, Pak Camat, tentu kita boleh tahu tentang informasi mengenai Kecamatan Karamat ini mencoba untuk menjadikan Kecamatan Karamat ini sebagai pusat wisata unggulan di Kabupaten Buol. Ya, Pak Camat bisa digambarkan untuk Kecamatan Karamat sendiri apa saja yang spot-spot apa saja yang bisa dijadikan sebagai wisata unggulan di Buol ini, Pak Camat. Silakan Pak Camat.
1: Iya, terima kasih. Untuk Kecamatan Karamat memang menjadi sasaran strategi dari pemerintah sejak masih zamannya Pak Dr. Rudi kemarin. Mm-hmm. Alhamdulillah akses jalan menuju salah satu destinasi yang ada di Kecamatan Karamat yang di Tanjung Dako itu sudah terbuka. Kemudian pendukung lainnya seperti listrik sudah ada masuk Desember 2025. Mm-hmm. Alhamdulillah pemerintah sekarang ini lebih intens untuk kemudian membuka ini sudah dengan dikukuhkannya Darwis yang ada di Tanjung Dako. Mm-hmm. Sebagai salah satu elemen untuk mendukung kegiatan-kegiatan wisata yang ada di sana. Cuman memang kita pahami dan kita ketahui bersama apa namanya, dialami hampir semua daerah di Indonesia ini.
0: Iya.
1: Itu kemudian bukan menghambat atau
0: betul.
1: Tapi upaya-upaya pemerintah itu sedang dilakukan. Nah, kami dari pihak kecamatan sebagai memfasilitasi apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi program unggulan, terutama di Porapar, Kabupaten Buol. Ini sudah membuat, bahkan sudah merancang, datangkan tim ahli konsultan untuk membangun rancangan-rancangan untuk pengembangan kedepannya, seperti itu Pak.
0: Ya,
1: kalau untuk objek wisata di Kecamatan Karamat itu memang selain pantai Tanjung Dako ada di tempat-tempat yang bisa dikembangkan, salah satunya di kuburan Karamat. Masih di wilayah Tanjung Dako tapi lokasinya berbeda. Gitu Pak.
0: Ya, baik Pak Camat, kalau kita melihat ya situasi terkini para pengunjung wisata yang dihadapkan dengan pelemahan ekonomi warga. Nah, tentu kita juga kepengen tahu sejauh mana gambaran masyarakat khususnya pengunjung wisata yang ada di Kabupaten Buol. Anda lihat tentang animo mereka saat berkunjung ke tempat wisata. Apakah saat ini masih mengalami peningkatan atau pada waktu-waktu tertentu saja begitu?
1: Alhamdulillah masih ada. Hampir setiap minggu itu tetap masih ada yang masuk ke sana. Kalaupun hari-hari tertentu itu di atas rata-rata.
0: Ya.
1: Bahkan yang dari luar daerah pun ada seperti itu.
0: Kalau melihat wilayah Kabupaten Buol sendiri, tidak di desa, di kelurahan, di kecamatan, semua berlomba-lomba untuk menghadirkan sektor wisata agar ini bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Nah, lantas bagaimana dengan wisata-wisata yang ada di Kecamatan Karamat? Apakah juga tujuannya arahnya ke situ, Pak Camat?
1: Iya, kalau saya melihat itu pergerakan pemerintah untuk memajukan sektor wisata itu di setiap desa. Selain Karamat, saya lihat kayak Kumaligo sudah ada mulai digerakkan kembali. Ai Karamat sendiri lagi dibenahi dan menghadapi efisiensi anggaran ini, kecuali hal itu yang bisa menopang selain di bidang lain di pertanian.
0: Oke, baik. Untuk tantangan sendiri untuk mengembangkan beberapa wisata unggulan di Kecamatan Keramat, apa yang saat ini dialami Pak Camat? Silakan Pak Camat.
1: Keluhan para pengunjung, salah satu yang memang harus sebagai pendukung di area itu, seperti misalnya menghadirkan internet, ya, karena salah satu akses untuk bagaimana kemudian orang berinteraksi langsung ketika berada di lokasi wisata tersebut, itu yang belum ada di kita. Artinya bisa merupakan satu tantangan juga, karena tahun kemarin sudah mengusulkan bahkan sampai ke pusat, mana perkembangannya, yang jelas kita sudah berusaha sampai ke situ.
0: Oke, ya baik. Terakhir Pak Camat, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Buol berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Buol dan juga pemerintah Kecamatan Keramat berusaha untuk bagaimana bisa menjadikan Kecamatan Keramat ini bisa menjadi pusat wisata unggulan di Kabupaten Buol. Silakan Pak Camat.
1: Ya, yang pertama saya berharap terutama kepada masyarakat, yang namanya juga masyarakat yang ada di pelosok, ya. Kadang ketika ada orang-orang yang berkunjung ke sana, ya, biasanya terjadi hal-hal yang dan sebagainya, karena impak dominonya dari masuknya orang-orang ke situ. Itu yang pertama, sisi amanannya.

0: Iya. Halo Pak Camat.
1: Dan juga kolaborasi dalam artian mengembangannya. Kira-kira itu harapan kami.
0: Baik. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ya Pak Salman Sauna, Camat Karamat sudah mengkonfirmasi kondisi kekinian di mana? Ya, mungkin
1: isi Pak. Iya. Bukan Sauna, Launa.
0: Oh, Launa ya. Oke. Baik. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Camat ya atas waktunya sudah mengkonfirmasi keberadaan Kecamatan Karamat yang berusaha untuk dijadikan sebagai pusat unggulan wisata di Kabupaten Buol. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Camat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Demikian ya pendengar, konfirmasi dari Pak Camat Karamat Kabupaten Buol, Pak Salman Launa sudah menggambarkan situasi terkini di mana wilayah Kecamatan Karamat ini diusahakan agar dapat menjadi wisata unggulan di Kabupaten Buol, pendengar.

Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah. Kita sampai pada informasi terakhir ya di sesi pagi hari ini. Kita sejak pagi tadi bicara seputar pengembangan sektor pariwisata di Toli-Toli, Buo dan Parigi Mautong di tengah efisiensi anggaran. Kita ke informasi pendengar. Kita coba hadirkan informasi mengenai daerah yang ada di Sulawesi yang terbukti sangat tangguh atau resilient dalam membangkitkan sektor wisatanya bahkan di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu ataupun pasca bencana. Beberapa daerah di Sulawesi yang dikenal mampu bangkit dan menjadi motor penggerak wisata berkat kreativitas, adaptasi, dan daya tarik uniknya. Yang pertama, kita ke Sulawesi Utara di Likupang. Nah, sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia, Likupang ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Di tengah kelesuan ekonomi nasional, Likupang justru terus bersolek dengan pembangunan infrastruktur, resort ramah lingkungan, ekoturism, dan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Daya tarik Pantai Likupang ya, terdapat Pantai Pal, Pantai Pulisan, dan Pulau Lihaga yang menawarkan keindahan bawah laut yang luar biasa. Kemudian Toraja. Toraja ini juga merupakan contoh klasik daerah yang pariwisatanya berbasis budaya yang kuat sehingga tidak mudah goyah oleh tren ekonomi sesaat. Faktor kebangkitannya ketika wisata modern atau belanja melemah karena daya beli turun, wisata budaya dan adat di Toraja tetap menarik wisatawan domestik maupun mancanegara yang mencari pengalaman autentik. Bahkan kopi Toraja juga menjadi komoditas pendukung yang mendongkrak agrowisatanya. Lalu ke Sulawesi Tengah, Pulau Togean. Meskipun aksesnya butuh perjuangan, Togean justru bangkit karena tren slow travel dan digital detox yang dicari masyarakat perkotaan saat jenuh dengan tekanan ekonomi dan kerja. Nah, adapun pemicu bangkitnya sektor wisata di Kepulauan Togean, yaitu menargetkan pasar spesifik, yaitu para penyelam dan wisatawan mancanegara yang tak terlalu sensitif terhadap isu inflasi lokal. Bahkan daya tariknya pun semakin menarik ya, para kunjungan diantaranya danau ubur-ubur Mariona, terumbu karang yang sangat masif, dan kehidupan suku Bajo. Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Sama seperti Togean, Wakatobi mengandalkan kekuatan wisata bahari kelas dunia yang magnetnya pun terlalu kuat untuk dilewatkan. Faktor kebangkitannya di mana pemerintah daerahnya aktif terus mendorong event-event festival budaya dan bahari berskala nasional untuk menarik kunjungan. Penerbangan langsung yang mulai dihidupkan kembali secara berkala menjadi kunci utama kebangkitannya. Daya tariknya, surga bawah laut dengan ratusan spesies karang dan ikan serta desa wisata Bajomola. Tak ketinggalan kota Manado dan Tomohon. Dua daerah yang saling menopang ini juga sangat adaptif dalam menciptakan event pariwisata pendengar. Faktor kebangkitannya, Tomohon sangat terkenal dengan Tomohon International Flower Festival yang terbukti mampu memutar roda ekonomi lokal secara masif dalam waktu yang singkat. Sementara Manado pendengar bergerak cepat memanfaatkan posisinya sebagai gerbang utama dengan konsep meeting, incentive, convention, exhibition, dan wisata kuliner. Yang sedikit menjadi catatan kuncinya pendengar, daerah-daerah yang cepat bangkit ini umumnya memiliki 3 kesamaan, yaitu komunitas lokal yang terlibat aktif, kekayaan alam dan budaya yang tidak bisa ditiru di tempat lain, dan pemanfaatan media sosial yang kuat untuk promosi kreatif yang minim biaya. Nah, itu dia pendengar informasi
Beberapa daerah-daerah yang ada di Sulawesi yang dikenal mampu bangkit dan menjadi motor penggerak wisata berkat kreativitas, adaptasi, dan daya tarik uniknya. Walaupun di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu atau pasca bencana. Nah demikian tuntas sudah informasi-informasi yang kami hadirkan di sesi Toli-Toli pagi ini. Masih ada beberapa hiburan dan informasi, inspirasi yang kami hadirkan di sesi siang nantinya, pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan.

0: masyarakat menjadi personel yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi untuk hadir ya, menemani Anda di program acara-acara di Toli-Toli siang hari ini. Masih bersama saya, Jasmine. Kita ke informasi pendengar. Kepatuhan tata ruang kunci utama bagi Kota Palu yang tangguh. Wali Kota Palu, Hardianto Rasid, menegaskan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah RTRW merupakan pondasi utama dalam membangun daerah yang aman, tertata, dan berkelanjutan. Itu disampaikan saat menyendara sumber dalam Tol Soli Brewery Cafe yang digelar oleh kantor BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Hardianto menambahkan pemerintah Kota Palu sangat tegas terhadap pemanfaatan ruang, namun tetap membuka komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Ketegasan ini dinilai penting agar seluruh proses pembangunan infrastruktur maupun ekonomi berjalan beriringan dengan keselamatan warga. Selain faktor ketangguhan bencana orang nomor satu di Kota Palu itu juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai identitas utama sebuah daerah. Menurutnya, kebersihan lingkungan bukan hanya tugas dari pemerintah kota saja, melainkan tanggung jawab kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Informasi berikutnya, pendengar, BPOM di Palu komitmen perkuat pengawasan dan pendampingan UMKM. Setelah dilantik sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Palu, Mustafa Anwari menyebut akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Sulawesi Tengah melalui pendekatan pengawasan dari hulu hingga hilir. Selain itu, BPOM di Palu juga akan meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar produknya memenuhi standar keamanan dan memperoleh izin edar. Ia mengatakan pengawasan tersebut dilakukan melalui sistem pengawasan obat dan makanan, SISPOM, yang mencakup pengawasan sebelum produk beredar maupun setelah beredar di masyarakat. Demikian informasi BPOM di Palu, komitmen perkuat pengawasan dan pendampingan UMKM, pendengar.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
3: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Lah tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
5: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
6: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Barangkali saja siang hari ini Anda punya rencana menuju ke tempat wisata atau lebih memilih untuk menikmati suasana santai di rumah saja. Pastinya apapun kegiatan Anda siang hari ini ya, semoga Pro 1 RR Tuli-Tuli bisa menjadi teman weekend Anda. Nah, mendengar kita ke informasi, kita ke Gorontalo, Bupati Bualemo mendorong deteksi dini lewat cek kesehatan gratis. Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo menyelenggarakan kegiatan evaluasi pemeriksaan kesehatan gratis tingkat Kabupaten Bualemo tahun 2026 ini. Kegiatan itu dibuka Bupati Bualemo Rumpagau yang dilaksanakan di Cabana Resort Pantai Bolihutuo. Dalam arahannya, Bupati Rumpagau menyampaikan apresiasinya kepada seluruh dokter dan tenaga kesehatan yang telah menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya mereka yang memberikan pelayanan hingga ke wilayah pelosok. Menurut Bupati Bualemo, hasil pemeriksaan kesehatan gratis itu dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memetakan jenis penyakit yang paling banyak ditemukan di setiap kecamatan. Dengan demikian, program kesehatan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah. Dari informasi, Bupati Bualemo dorong deteksi dini lewat cek kesehatan gratis. Masih di Gorontalo, pendengar, rumah orang tua almarhum Rahmat Gobel di Bone Bolango ramai pelayat. Meski akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, suasana duka tetap terasa di rumah keluarga Gobel di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Sejak kabar wafatnya anggota DPR RI asal daerah pemilihan Gorontalo itu tersebar, para kerabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, hingga para pejabat pemerintah mulai berdatangan sejak kemarin ya sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal memiliki kepedulian besar terhadap pembangunan Gorontalo. Di halaman hingga bagian depan rumah keluarga, karangan bunga ucapan duka cita bercecer rapi ya. Berjejer rapi, karangan bunga tersebut dikirim oleh sejumlah pejabat instansi pemerintah, lembaga organisasi, sampai tokoh politik sebagai ungkapan bela sungkawa atas kepergian almarhum. Saat berita ini turunkan, pendengar, prosesi upacara penganugerahan gelar adat untuk almarhum Rahmat Gobel juga tengah berlangsung, di mana acara itu dihadiri Sekda Bone Bolango, para tokoh agama, bate, pemangku adat, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan keluarga. Sebelumnya, pendengar, Rahmat Gobel menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta Selatan pada dini hari Kamis ya, sekitar pukul 3, almarhum sempat direncanakan dimakamkan di tanah kelahiran orang tuanya di Gorontalo. Namun setelah melalui proses musyawarah, keluarga sepakat almarhum dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Demikian untuk informasi, rumah orang tua almarhum Rahmat Gobel di Bone Bolango ramai pelayat, pendengar.

Pendengar, akhir pekan merupakan momen paling baik ya untuk merefresh energi, tenaga, dan pikiran Anda setelah lelah dari rangkaian beberapa hari kerja sebelumnya. Menghargai diri sendiri tidak selalu harus mewah atau mahal. Nah, mungkin hari ini, akhir pekan ini merupakan waktu yang paling tepat ya untuk menyisihkan waktu sejenak untuk penghargaan atas diri Anda sendiri. Nah, untuk itu berikanlah hak tubuh untuk menikmati suasana istirahat, melakukan digital detox ya, manjakan lidah dan tubuh, dan terhubung dengan hal-hal yang Anda cintai. Kita ke informasi berikutnya, pendengar, kita ke Sulawesi Utara. Wali Kota Tomohon, Carol Senduk, menghimbau seluruh masyarakatnya untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan, keindahan lingkungan, serta jaga fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah demi kepentingan bersama. Himbauan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Tomohon dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan tertata, sekaligus mendukung citra Tomohon sebagai kota wisata yang indah dan ramah bagi masyarakat maupun pengunjung. Ia juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama dengan pemerintah secara rutin melaksanakan kegiatan kebersihan dan penataan lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing. Menurutnya, menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi butuh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dari Sulawesi Utara, Tomohon, kita ke Sulawesi Barat, di mana pemerintah Provinsi Sulbar umumkan sebanyak 524 kuota penerima beasiswa Pemprov Sulbar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra ya, Setda Provinsi Sulawesi Barat resmi mengumumkan hasil seleksi penerimaan beasiswa untuk tahun anggaran 2026 pada Jumat kemarin. Jumlah penerima program itu mengalami lonjakan yang sangat signifikan, yaitu menjadi 524 orang dari kuota awal yang semula hanya ditargetkan sebanyak 203 orang. Berdasarkan pengumuman itu, kuota sebesar 524 penerima tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori jenjang pendidikan, meliputi 10 orang untuk jenjang diploma, 413 orang untuk jenjang sarjana, 81 orang untuk jenjang magister, 16 orang untuk jenjang doktor, dan 4 orang untuk jenjang profesi. Sementara hasil kelulusan akhir itu dijadwalkan akan diumumkan secara resmi pada akun pendaftaran masing-masing peserta dalam kurun waktu 1 pekan ke depan. Dan tadi informasi Pemprov Sulbar umumkan sebanyak 524 kuota penerima beasiswa, pendengar.

Pendengar, barangkali saja di waktu siang hari ini Anda jenuh ya, terlalu lama berada di dalam rumah. Wah, tidak bagus juga ya. Nah, mungkin Anda butuh ruang dan suasana baru ya. Tidak salah Anda lakukan untuk mengusir rasa jenuh yang Anda rasakan saat ini. Sampai kita pada informasi terakhir, pendengar, kita ke Maros, di mana limbah cangkang kepiting di Maros berpotensi jadi pakan ternak dan sumber kalsium. Limbah cangkang kepiting yang selama ini kerap dibuang begitu saja ternyata memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang besar. Hal ini menjadi fokus penelitian tim akademisi Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Maros yang melakukan kajian di Desa Ampekale, Kabupaten Maros. Ketua tim peneliti Dr. Insinyur Ani Asriani menjelaskan, penelitian itu mengkaji pemanfaatan limbah cangkang kepiting yang dihasilkan dari aktivitas pengolahan hasil perikanan masyarakat. Menurutnya, cangkang kepiting itu tidak hanya menjadi limbah, tapi dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Salah satunya, sebagai bahan pakan ternak karena mengandung kalsium yang tinggi. Selain itu, cangkang kepiting juga dapat diolah menjadi kitosan, senyawa yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, mulai dari pertanian sampai industri. Ia juga menilai masyarakat di Desa Ampekale, Maros, maupun di wilayah sisi lainnya itu masih belum banyak mengetahui potensi itu. Akibatnya limbah cangkang kepiting masih sering dibuang dan belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, pendengar, informasi mengenai limbah cangkang kepiting di Maros berpotensi jadi pakan ternak dan sumber kalsium mengakhiri kebersamaan kita di informasi dan musik siang hari ini.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di informasi disabilitas dan inklusi, berikut kami hadirkan dua buah berita hoaks atau tidak benar. Pertama, aksi demonstrasi menyerukan stop bayar pajak. Beredar sebuah unggahan di medsos Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa protes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Dan tidak ada juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%. Kemudian berita hoaks berikutnya, KPK stop atau menghentikan penyelidikan korupsi program MBG sebab dibackingi pejabat. Beredar sebuah unggahan di media sosial bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis yang diyakini karena ada pejabat kelas kakap yang dilindungi. Faktanya, klaim informasi terkait KPK menghentikan penyelidikan kasus korupsi program MBG karena ada pejabat kelas kakap yang melindungi adalah berita hoaks. Demikian dua buah berita hoaks yang ini, pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai kita pada paruh terakhir ya untuk kebersamaan kita di pagi hingga siang hari ini. Kita coba bahas isu tentang lansia dan resiko disabilitas baru dalam program disabilitas dan inklusi. Ya, pendengar, lansia dan resiko disabilitas baru. Ini merupakan ada kesadaran baru mengenai korelasi peningkatan angka harapan hidup dengan potensi disabilitas. Fenomena ini sering disebut sebagai double burden atau beban ganda penuaan penduduk, di mana meningkatnya angka harapan hidup adalah sebuah prestasi medis dan sosial. Namun, jika tidak dibarengi dengan masa hidup dalam kondisi sehat yang mampal, kita hanya memperpanjang masa sakit, bukan masa hidup yang produktif. Nah, ketika lansia mengalami penurunan fungsi fisik atau kognitif yang drastis akibat penyakit degeneratif seperti stroke, demensia atau osteoartritis parah, mereka bertransisi menjadi kelompok disabilitas baru. Ada beberapa aspek penting yang mendesak untuk segera dirombak oleh pemerintah dan pemangku kebijakan. Yang pertama adalah redesain layanan kesehatan dari kuratif ke preventif. Artinya, sistem kesehatan yang ada saat ini mayoritas masih didesain untuk menangani penyakit akut. Datang diobati, sembuh pulang. Lansia dengan disabilitas baru tentu saja butuh pendekatan yang berbeda. Itu penguatan home care dan community basis care. Rumah sakit bukanlah tempat yang ideal untuk jangka panjang. Layanan kesehatan semestinya harus jemput bola ke rumah-rumah melalui integrasi posyandu lansia yang lebih aktif. Pelatihan calon pendamping. Banyak keluarga yang gagap ketika orang tua mereka tiba-tiba menjadi disabilitas. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan dasar bagi keluarga atau menyediakan subsidi bagi caregiver formal. Integrasi data jaminan kesehatan. Nah, penanganan disabilitas baru ini butuh alat bantu. Dan terapi rehabilitasi jangka panjang yang harus diakomodasi secara ramah oleh jaminan kesehatan nasional. Lalu infrastruktur dan ruang publik yang berkeadilan. Menyiapkan ruang publik untuk lansia berdisabilitas sebenarnya itu menguntungkan semua orang, termasuk ibu hamil dan anak-anak. Kebijakan fiskal dan perlindungan sosial. Transisi menjadi disabilitas baru memang berdampak langsung pada ekonomi keluarga. Potensi kemiskinan akibat biaya perawatan. Ketika lansia sakit misalnya, salah satu anggota keluarga usia produktif seringkali harus berhenti bekerja demi penuh waktu. Ini memotong pendapatan rumah tangga sekaligus menambah pengeluaran medis. Skema pendanaan khusus, negara-negara yang sudah mengalami populer lebih dulu seperti Jepang dengan long time care insurance-nya menerapkan premi khusus sejak usia parubaya untuk mendanai kebutuhan perawatan di hari tua. Tetapi kita juga tidak menampik banyak tantangannya ya, di mana mengubah pola pikir kolektif dari merawat lansia adalah urusan domestik atau keluarga semata, menjadi memastikan penuaan yang bermartabat adalah tanggung jawab struktural negara dan publik. Tanpa langkah mitigasi dari sekarang, tentu saja lonjakan disabilitas baru ini beresiko menciptakan krisis sosial ekonomi yang masif di tingkat keluarga, pendengar.

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
1: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

Baik pendengar, kita lanjutkan lagi untuk menghadirkan ragam informasi seputar disabilitas dan inklusi. Nah, kalau saja tadi ada informasi mengenai lansia dan resiko disabilitas baru, khususnya penyandang lansia yang kurang mendapat perhatian ya. Kali ini kita berpindah ke inklusif, yaitu respon bencana yang belum inklusif. Di mana biasanya penanggulangan evakuasi dan pemulihan pasca bencana mengabaikan atau tidak mengakomodasi kebutuhan kelompok yang rentan. Di mana kelompok rentan ini meliputi penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, ibu hamil, serta kelompok minoritas tertentu. Nah, ketika sistem respon tanpa mempertimbangkan mereka, tentu saja dampak bencana yang mereka rasakan akan berlipat ganda. Ada beberapa tanda, contoh, dan dampak dari respon bencana yang belum inklusif. Fasilitas dan jalur evakuasi yang tidak aksesibel. Misalnya saja posko pengungsian. Seringkali dibangun tanpa ram untuk pengguna kursi roda atau berada di medan yang sulit terjangkau. Dampaknya pun terhadap lansia dan penyandang disabilitas fisik yang biasanya terjebak di area berbahaya atau tak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka di pengungsian secara mandiri. Belum lagi sistem peringatan dini yang seragam. Nah, masalah informasi sirine atau pengumuman hanya berbasis suara atau aplikasi peringatan dini hanya berbasis teks tanpa audio fitur pembaca layar. Anda mungkin bisa bayangkan ketika akan terjadi bencana, bagaimana dengan saudara-saudara kita penyandang disabilitas tunarungu yang tidak bisa mendengar begitu ya? Dampaknya pun warga tuli gangguan pendengaran tidak tahu ada bahaya mendekat, sementara warga netra gangguan penglihatan kesulitan untuk membaca peta evakuasi digital. Lalu respon bencana yang belum inklusif lainnya adalah sistem peringatan distribusi bantuan yang sama rata, bukan sama rasa. Yang menjadi permasalahan di lapangan biasanya bantuan logistik disamaratakan dalam bentuk paket sembako standar. Beras, mie instan, minyak. Dampaknya pun kebutuhan spesifik jadi terabaikan. Di mana ibu menyusui, di mana butuh makanan padat gizi, bayi butuh susu formula khusus atau popok, perempuan butuh pembalut dan lansia mungkin membutuhkan obat-obatan rutin serta makanan bertekstur lunak. Lalu minimnya data yang terpilah. Masalahnya, pemerintah atau lembaga kemanusiaan hanya mendata jumlah kepala keluarga total jiwa tanpa merinci berapa jumlah disabilitas, lansia, atau ibu hamil di wilayah terdampak. Dampaknya pun biasanya perencanaan logistik dan medis menjadi tidak akurat karena kebutuhan spesifik kelompok rentan yang tidak terpetakan sejak awal. Respon bencana yang belum inklusi lainnya adalah pengabaian aspek psikososial dan keamanan. Biasanya timbul permasalahan pengungsian massal yang bercampur baur tanpa sekat-sekat atau pencahayaan yang layak. Dampaknya pun meningkatnya resiko kekerasan seksual atau pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak, serta minimnya ruang trauma healing yang ramah anak. Poinnya, respon bencana yang belum inklusif, tentu saja memandang semua korban bencana memiliki kemampuan fisik, mental, dan kebutuhan yang sama. Padahal, dalam penanggulangan bencana, menuju respon yang inklusif itu butuh pelibatan aktif kelompok rentan dalam tahap perencanaan. Bukan hanya menempatkan mereka sebagai objek yang dikasihan saat bencana tiba. Nah, itu dia pendengar hal-hal yang perlu mendapat perhatian seputar respon bencana yang belum inklusi, pendengar.

0: Acep.
1: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
0: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
0: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
0: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli siang hari ini. Tampak cuaca untuk wilayah kota Tolitoli dan sekitarnya agak cerah ya. Di tengah kondisi cuaca bahkan agak panas seperti ini, tetaplah berhati-hati ketika beraktivitas, jangan sampai terjadi kebakaran. Dan sebelumnya saya juga boleh ucapkan ya hari kebahagiaan hari ini untuk adik Tirsa Jovanka Brek ya, yang akan bersanding ke naik ke pelaminan malam nanti ya, bersama El Sarno Kresya, pasangan yang ideal ya. Semoga prosesinya bisa berjalan dengan lancar. Selamat menempuh hidup baru. Sekali lagi ya, selamat menempuh hidup baru untuk adik Tirsa Jovanka Brek bersama El Sarno Kresya, yang mana hari ini akan melangsungkan ya pernikahan yang perlu juga kita doakan bersama ya, semoga prosesinya bisa berjalan dengan baik ya. Adik Tirsya Jovanka, anak dari Mbak Desi yang ada di Nalu. Selamat berbahagia untuk keluarga Brek ya. Dan pendengar, sampai kita pada informasi terakhir untuk kebersamaan kita di Info Disabilitas dan Inklusi.

Terakhir kali ini kita akan membahas tentang tantangan disabilitas dalam penyerapan dunia kerja yang formal. Nah, pendengar, penyerapan tenaga kerja disabilitas ke dalam sektor formal saat ini masih menghadapi tembok besar yang cukup tebal, ibaratnya seperti itu. Walaupun secara hukum sudah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang memandatkan kuota pekerja disabilitas itu minimal 2% untuk BUMN, pemerintah, dan 1% untuk swasta. Realisasinya di lapangan sepertinya masih jauh dari panggang api. Pertama, ada stigma dan stereotip negatif ya, mindset pemberi kerja. Hambatan terbesar seringkali bermula dari persepsi banyak perusahaan atau divisi yang masih memandang penyandang disabilitas dari sudut pandang medis atau belas kasihan, bukan kompetensi. Belum lagi adanya kesenjangan pendidikan dan skill, di mana dunia kerja formal memiliki standar kualifikasi yang ketat, sementara akses pendidikan bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Akhirnya banyak penyandang disabilitas terhambat dalam mengakses pendidikan tinggi sehingga mayoritas hanya lulusan pendidikan dasar atau SLB yang kurikulumnya belum tentu menarik minat dan kebutuhan industri modern saat ini. Sehingga minimnya pelatihan kerja formal yang inklusif membuat mereka kesulitan bersaing dalam penguasaan keahlian teknis maupun manajerial. Belum lagi infrastruktur dan lingkungan kerja yang tidak aksesibel, di mana perusahaan seringkali menyatakan terbuka untuk disabilitas, namun lingkungan fisik dan sistem kerjanya belum siap. Lemahnya penegakan hukum dan insentif, bahkan informasi lowongan kerja yang tidak inklusif. Tantangan ini seperti lingkaran setan ya, pendidikan rendah, keahlian tak sesuai standar, perusahaan enggan merekrut, fasilitas kantor pun tidak diperbaiki. Nah, untuk memutus rantai ini tak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Perlu adanya keseriusan pemerintah dalam pengawasan hukum, kesiapan industri untuk mengubah perspektif mereka, serta penyediaan pelatihan skill yang relevan secara masif bagi komunitas disabilitas. Nah, itu dia informasi tantangan disabilitas dalam penyerapan dunia kerja formal. Sekaligus mengakhiri informasi seputar disabilitas dan inklusif. Baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita untuk saat ini. Sambil kita jelang dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih ada beberapa selingan hiburan untuk menemani suasana akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Eh, Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Eh, ada diskon, belanja lagi
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang, hoi!
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita siarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan sekaligus saya pamit ya, jangan kemana-mana, sebentar ada rekan Seliwati Daiman sampai akan melanjutkan kebersamaan kita di sesi siang sore nanti. Akhirnya saya pamit ya, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Sekarang kali ini yang nggak menang, ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau menang? Mana nih? Oke, mana nih? Siapa yang mau menang nih? Oke, ini kok berantem kalian? Oke, dari sini, berarti ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
4: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
5: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
2: Sejauh ini 7.
5: Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa saja di sana. Skor sudah prediksi 2-1 ya, Bang. Nah, Spanyol yang menang. Ya, kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
6: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno insisto su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RI.

Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam was always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Denish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas senior Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda untuk di kesempatan siang hari ini. Dan saya penyiaran Daseli hadir menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang baru saja stay. Semoga bisa terhibur dengan suguhan-suguhan musik yang juga akan kami persembahkan untuk Anda. Sekaligus juga akan kami hadirkan berbagai informasi yang menemani Anda untuk siang hari ini.

46 menit terlampau pukul 12 siang. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Dan untuk di Zona Musik Indonesia, mohon maaf ya, saya belum terima telepon untuk siang ini. Tapi berbagai info dan musik akan terus saya hadirkan menemani suasana istirahat siang Anda di akhir pekan kali ini.

Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah meski jalan terasa berat. Jadi untuk itu jangan takut untuk memulai dari hal-hal yang kecil, dan kita harus yakin semua pencapaian besar itu selalu diawali dengan satu langkah yang cukup sederhana. Nah, hari ini merupakan kesempatan yang baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin, dan jangan jadikan kegagalan itu sebagai akhir dari perjalanan, tetapi jadikan kegagalan adalah pelajaran yang menguatkan langkah menuju keberhasilan. Untuk itu jangan pernah menyerah, karena prosesnya yang sulit ya pendengar, tetapi sesuatu yang berharga memang membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya masih temani Anda untuk di siang hari ini. Untuk Zona Musik Indonesia, saya akan akhiri dengan sebuah lagu yang akan hadir untuk Anda. Tetap stay bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. Wuh, mau repak kati ye.
1: Ini Acong mengeluh terus. Coba ku cari kerja biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus Buka ku lapangan kerja sendiri.
0: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
1: Acong, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Acong. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja dan kalau begitu.
0: Leunge, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
1: Ih, Acong, petu yang ana,
2: Bajuku merah putih.
3: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
4: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
5: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
6: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel. Timnas Inggris dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, musik tradisional dari daerah Jawa Tengah akan saya hadirkan untuk Anda di musik tradisional dan budaya untuk siang hari ini. Terus stay bersama Pro 1 RRI, tuli-tuli kanal inspirasi.

0: benar ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik aja.
5: Hah, ada polisi razia. Duh, harus balik lagi nih, kawat.
4: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini saya hadir di ruang dengar Anda. Ini ada 10 tradisi Jawa Tengah yang masih dilestarikan hingga dengan saat ini. Dan ternyata 10 tradisi ini menarik dan juga unik. Nah, hingga kini masih banyak tradisi Jawa di tengah, ya Jawa Tengah di tengah modernisasi saat ini ya. Tentunya 10 tradisi Jawa Tengah ini masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Jawa Tengah ini memang adalah salah satu wilayah yang cukup luas dan memiliki berbagai latar belakang budaya. Dan tak heran jika banyak tradisi yang dijunjung oleh masyarakat. Nah, tradisi berikut ini ada beberapa bentuk upacara maupun kegiatan yang hanya dilakukan oleh masyarakat di Jawa Tengah. Macam-macam tradisi Jawa Tengah itu ada 10 yang akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Namun sebelum saya hadirkan, kita dengarkan lagi musik berikut ini menemani suasana siang Anda.

0: saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test antibody maupun antigen.
5: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
6: Wah, cocok nih. Yuk.
5: Senyum ya. apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
6: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yo, cool, man.
5: Ih, gak boleh tahu.
6: Emang kenapa?
5: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
6: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
5: Awas ya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, padusan, tradisi pertama adalah padusan ya, yang dilakukan masyarakat memeluk Islam untuk menyambut bulan Ramadan. Mereka melakukan tradisi ini dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa manusia sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Tradisi padusan dilakukan secara beramai-ramai di sungai, kolam renang, atau mungkin objek mata air lainnya. Padusan sendiri sudah ada sejak Islam belum masuk ke Pulau Jawa sebagai adopsi dari peninggalan zaman Hindu. Kemudian ada nyandrat, ya. Nyadran maksud kami ya, nyadran. Nah, pendengar, tradisi nyadran yang juga dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan, ini tradisi dilakukan untuk mendoakan leluhur yang sudah meninggal dunia. Ya, tradisi ini akan dilakukan pada bulan Syakban atau Ruwah. Nah, mereka mengunjungi makam satu kuburan, ya, makam atau kuburan, lalu membersihkan, mendoakan, dan juga diakhiri dengan kembul bujono atau makan bersama. Selain untuk mengenang dan mendoakan para leluhur, nyadran sendiri juga menjadi pengingat bahwa semua manusia akan mengalami yang namanya kematian.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik-didik kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tradisi dari Jawa selanjutnya yaitu khususnya Jawa Tengah ya, ruatan. Nah, bukan hanya di Bali saja, di Jawa Tengah pun ada beberapa masyarakat yang masih melaksanakan ritual ruat. Ruat dalam bahasa Jawa artinya adalah luar yang artinya dilepas atau dibebaskan. Sementara ruatan dilakukan untuk membebaskan atau melepaskan seseorang yang ruat atau dihukum dari kutukan dewa yang berbahaya. Nah, tradisi dilakukan dengan memberikan sesajen kepada makhluk gaib, kemudian dilengkapi dengan benda lain seperti bunga dan kain. Setelah sesajen tersedia, maka acara dimulai dengan mengadakan pagelaran wayang terlebih dahulu, dan maknanya adalah meminta sepenuh hati agar orang yang diruat terlepas dari malapetaka dan memperoleh keselamatan. Kemudian ada tradisi larung sesaji. Larung sesaji ini adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di pesisir Indonesia, terutama di Jawa Tengah, sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan melarung berbagai macam sesaji ke laut. Waktu pelaksanaan larung sesaji berbeda-beda di setiap daerah. Umumnya, tradisi ini dilakukan pada bulan Suro atau Syawal dalam penanggalan Jawa. Dan biasanya sesaji yang dilarung terdiri dari berbagai macam hasil bumi seperti padi, jagung, dan buah-buahan. Yang selanjutnya pendengar ada tingkeban. Tingkeban ini merupakan tradisi Jawa yang dilakukan dalam rangka 7 bulanan kehamilan. Nah, istilah lain tradisi ini adalah mitoni yang berasal dari kata pitu yang artinya adalah 7. Tujuan dari pelaksanaan tradisi ini adalah sebagai doa memohon keselamatan dan kelancaran persalinan, dan selain itu juga sebagai wujud syukur atas kehamilan yang sudah memasuki 7 bulan. Adapun prosesi tingkeban ini biasanya dimulai dengan mandi air kembang, doa bersama, dan juga diberi selamatan yang berupa kenduri.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya ada kenduri. Ini dikenal juga sebagai istilah selamatan atau kenduran. Kenduri ini adalah tradisi yang umumnya dilaksanakan oleh masyarakat Jawa, termasuk di Jawa Tengah. Kenduri dilaksanakan untuk memperingati berbagai peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan juga lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meminta berkah dan sebagai ungkapan rasa syukur. Adapun prosesi kenduri ini bisa berbeda-beda ya, pendengar. Tetapi umumnya dilakukan dengan memasak berbagai macam makanan yang kemudian dibagikan kepada tamu. Kemudian ada syawalan. Nah, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, masyarakat Jawa Tengah memiliki tradisi setelah lebaran atau saat bulan syawal bernama syawalan. Syawalan ini biasa dilakukan mulai satu minggu setelah hari raya Idul Fitri dan setiap daerah memiliki kebiasaan berbeda-beda untuk melakukan syawalan. Ada juga tedak sinten nih pendengar. Saat anak berusia sekitar 7 atau 8 bulan, masyarakat Jawa Tengah biasanya melakukan tradisi tedak sinten. Tradisi ini dilakukan saat anak pertama kali menginjakan kaki ke tanah dan mereka akan menyiapkan sebuah wadah atau nampan yang dihias dengan berbagai macam benda yang melambangkan profesi. Kemudian dalam prosesinya anak akan dirias dengan pakaian Jawa dan ditempatkan di atas nampan yang sebelumnya sudah disediakan. Ia akan didorong untuk memilih salah satu benda yang dipercaya menunjukkan minatnya. Dan setelah itu acara akan dilanjutkan dengan menikmati makanan tradisional Jawa. Adapun makanan dari tedak sinten ini antara lain adalah untuk menandai perkembangan anak, memperkenalkan anak kepada dunia dan mendoakan masa depan anak. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk musik tradisional saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda.

Berada masih dari kawasan Puncak Bidang Pro 1 RRI Toli Toli. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda menantikan penyampaian warta berita Pro 1 RRI Toli Toli.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia tuli-tuli dengan Warta Berita Daerah.
1: Fluktuasi untuk harga cabai rawit, karena memang untuk saat ini kebutuhannya untuk cabai rawit itu lagi banyak, tapi produksinya itu lagi turun. Cabai rawit itu pernah sampai 100.000, saya sempat turun ke harga paling murah itu 70, sekarang naik lagi harga 80.
2: Karena ini masih baru karyawannya, jika nanti ada proses perbantuan dulu dari toko-toko kita yang digoreng kalau Pak Penjata ke poin yang berikutnya.
3: Akses jalannya ini Pak ya, menuju ke wisata air terjun ini masih perlu sekali dana dari pemerintah.

Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi KB, di antaranya. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumperindak Kabupaten Buol sesuai hasil pantauan harga bahan pokok mencatat sejumlah komoditas pasar mengalami penurunan harga. Serta akan diakhiri dengan informasi hasil pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 di mana tim nasional Spanyol mengatasi perlawanan Belgia. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya, Seliwati Deimanampa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ya. Warta Berita Daerah siang hari ini kami awali dengan informasi terkait dengan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumperindak Kabupaten Buol. Sesuai hasil pantauan harga, bahan pokok mencatat sejumlah komoditas pasar mengalami penurunan harga. Ruth Damayanti melaporkan.
1: Kontributor barang pokok dan kebutuhan barang penting Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumperindak Kabupaten Buol, Riko Anggara menyampaikan, sesuai pantauan dari pihaknya terkait harga komoditas pasar di minggu awal Juli 2026, terpantau ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga. Di antaranya bawang merah yang sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain itu ada cabai keriting yang sebelumnya seharga Rp100.000 per kilogram kini turun hingga Rp50.000 per kilogram. Sementara untuk harga telur dan daging ayam, saat ini terpantau tidak mengalami kenaikan atau dalam kondisi harga yang stabil.
2: Jadi di awal bulan Juli ini ada sedikit mengalami penurunan, khususnya di harga bawang merah, kemudian harga cabai itu juga mengalami penurunan. Jadi kalau untuk harga dia bawang merah sekarang posisinya di harga Rp50.000, itu mengalami penurunan dari harga Rp70.000. Nah, kemudian kalau untuk harga cabai, sebelumnya itu harganya sampai Rp100.000 itu, cabai keriting khususnya. Sebelumnya, kemudian sekarang turun itu sudah stabil di harga Rp50.000.
1: Namun ada juga salah satu komoditas pasar yang mengalami fluktuasi harga secara cepat, yakni cabai rawit yang mana harga di pasaran saat ini mencapai angka Rp80.000 per kilogram. Hal itu disebabkan karena permintaan yang tinggi namun persediaan yang terbatas. Bahkan cabai rawit yang dijual saat ini berasal dari luar daerah Kabupaten Buol sehingga mengakibatkan

0: harga naik.
1: Tapi terpantau masih ada fluktuasi untuk harga cabai rawit karena memang untuk saat ini kebutuhannya untuk cabai rawit itu lagi banyak, tapi produksinya itu lagi turun. Cabai rawit itu pernah sampai 100.000, saya sempat turun ke harga paling murah itu 70, sekarang naik lagi harga 80 terpantau hari ini.
0: Diskom Perindak Kabupaten Buol tentunya berharap harga komoditas pasar dapat terus stabil sehingga masyarakat tidak khawatir terkait ketersediaan bahan pokok ke depannya.
2: Pembukaan 5 gerai baru di Kabupaten Buol diharapkan sebagai bagian dari pengembangan jaringan usaha bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Buol, Datra Hasan melaporkan.
3: Pembukaan 5 gerai baru di Kabupaten Buol diharapkan sebagai bagian dari pengembangan jaringan usaha, sehingga proses rekrutmen dan pelatihan bagi calon karyawan yang berasal dari masyarakat Buol dapat terakomodir. Manajer HRD Alfamart Buol mengatakan proses pelatihan telah diberikan kepada karyawan yang dinyatakan lolos seleksi. Langkah tersebut bertujuan membekali calon tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sebelum mulai bertugas di masing-masing gerai. Menurutnya, proses rekrutmen dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan kompetensi dan kesiapan calon karyawan. Selain itu, perusahaan juga berupaya memprioritaskan tenaga kerja yang berdomisili di Kabupaten Buol agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung masyarakat.
4: 5 toko itu kan kurang lebih butuh sebenarnya 30 karyawan begitu. Namun kan karena ini masih baru karyawannya, jika nanti ada proses perbantuan dulu dari toko-toko kita yang digunakan oleh pejabat tokonya begitu.
3: Ditambahkan pelatihan yang diberikan meliputi pelayanan kepada pelanggan, pengelolaan operasional toko, standar keselamatan kerja hingga pemahaman mengenai budaya kerja di perusahaan.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Migrasi Pak ya, termasuk dengan BLK, tentu harapan kita juga teman-teman yang sudah dilatih bisa bekerja dengan baik tentunya di toko-toko yang nantinya akan buka di Buol.
3: Untuk itu, pembukaan 5 gerai baru di Kabupaten Buol diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal sekaligus mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa serta memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah.
5: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Objek wisata air terjun Ogo Sipat di Desa Ogo Sipat terus menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Alfiansyah melaporkan.
6: Baik saudara, objek wisata air terjun Ogo Sipat di Desa Ogo Sipat terus menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Destinasi wisata alam yang menawarkan panorama asri dan suasana sejuk ini mulai menjadi salah satu tujuan wisata yang diminati baik oleh masyarakat sekitar maupun pengunjung dari luar daerah. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Ogo Sipat Akbar kepada RRI mengatakan, hingga saat ini jumlah pengunjung air terjun Ogo Sipat terus mengalami peningkatan. Menurutnya perkembangan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah terhadap upaya pengembangan objek wisata yang menjadi salah satu potensi unggulan desa. Meski demikian, Akbar mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait akses jalan menuju lokasi wisata.
7: Alhamdulillah, objek wisatanya Pak, terbilang sampai saat ini lancar Pak. Maksudnya pengunjungnya dan pemerintah juga Pak, alhamdulillah sejauh ini dukung. Jadi harapannya kami Pak, dari kami selaku komunitas Pokdarwis ini Pak, yang paling ini Pak, akses jalannya Pak. Soalnya akses jalannya ini Pak, menuju ke wisata air terjun ini masih perlu sekali dana dari pemerintah. Diperhatikan sih Pak, cuman untuk dananya ini belum ada Pak.
6: Sementara itu, warga desa Ogo Sipat Zainal kepada RRI mengakui keberadaan air terjun Ogo Sipat sebenarnya sudah dikenal masyarakat sejak lama. Namun menurutnya promosi atau eksposur terhadap destinasi wisata tersebut masih tergolong minim sehingga belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Zainal menambahkan, sebagian besar pengunjung yang datang hingga saat ini masih didominasi oleh masyarakat sekitar desa Ogo Sipat. Kendati demikian, minat masyarakat untuk berkunjung terus meningkat dari waktu ke waktu seiring mulai dikenalnya objek wisata tersebut.
8: Sebenarnya air terjun ini sudah lama dikunjungi, hanya itu Pak, dia tidak terlalu intens untuk dikunjungi karena eksposnya kan belum terlalu luas, jadi masih masyarakat setempat yang banyak mengunjungi. Kemudian tahun 2000 awal tahun ini kami dengan Pokdarwis pemuda di desa itu memulai untuk mengekspos kembali, dan alhamdulillah sudah ada beberapa kunjungan dari luar yang tercatat itu Pak, sekitaran seribuan lebih Pak yang di buku tamu untuk kunjungan air terjun Ogo Sipat 1 dan air terjun Ogo Sipat 2.
6: Dengan potensi alam yang dimiliki, air terjun Ogo Sipat diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di daerah Tolitoli. Sinergi antar pemerintah Pokdarwis dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
2: Spanyol memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung sengit di Stadion Inglewood, Los Angeles. Laporan Setia Di Marhum akan hadir untuk Anda.

0: Saudara, kemenangan La Furia Roja diraih berkat gol Fabian Ruiz pada menit ke-30 dan gol penentu Michael Merino pada menit ke-88, sementara Belgia sempat menyamakan kedudukan melalui Charles de Gaterere pada menit ke-41. Hasil ini mengantarkan Spanyol menghadapi Prancis pada babak semifinal. Sejak awal pertandingan, Spanyol tampil dominan dengan menguasai 68% penguasaan bola. Tim asuhan Luis de la Fuente mampu memainkan ciri khas mereka melalui operan-operan pendek yang akurat, mencatat 663 operan dengan tingkat akurasi mencapai 91%. Dominasi tersebut membuat Belgia lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik. Keunggulan Spanyol juga terlihat dari produktivitas serangan. Mereka melepaskan 18 tembakan dengan 8 diantaranya mengarah ke gawang, sedangkan Belgia hanya mampu mencatat 5 tembakan dan 2 yang tepat sasaran. Statistik tersebut menunjukkan efektivitas tekanan yang terus diberikan Spanyol sepanjang laga. Belgia sebenarnya tampil disiplin dan mampu memanfaatkan salah satu peluang terbaik untuk menyamakan skor sebelum turun minum. Namun pada babak kedua, mereka semakin tertekan oleh intensitas permainan Spanyol. Pergantian pemain yang dilakukan Luis de la Fuente kembali menjadi pembeda ketika Michael Merino mencetak gol kemenangan 2 menit menjelang waktu normal berakhir, melanjutkan perannya sebagai super sub di fase gugur turnamen ini. Selain dominan dalam penguasaan bola, Spanyol juga unggul dalam situasi bola mati dengan 5 tendangan sudut terbanding 1 milik Belgia. Meski Belgia bermain lebih agresif dengan 18 pelanggaran, mereka kesulitan menghentikan kreativitas lini tengah Spanyol yang terus mengendalikan tempo permainan. Kemenangan ini membawa Spanyol ke semifinal untuk menghadapi Prancis yang sebelumnya menyingkirkan Maroko dengan skor 2-0. Gol tersebut diprediksi menjadi salah satu pertandingan terbaik turnamen karena mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil impresif sepanjang Piala Dunia 2026. Jika menghadapi Belgia, Spanyol begitu dominan dalam penguasaan bola. Saat melawan Prancis, mereka diperkirakan tidak akan mendapatkan ruang seluas itu. Les Blues memiliki lini serang yang sangat cepat dan efektif dalam memanfaatkan transisi, sehingga Spanyol dituntut lebih disiplin saat kehilangan bola. Pertarungan lini tengah serta efektivitas penyelesaian akhir diperkirakan menjadi faktor penentu siapa yang berhak melaju ke partai final. Dengan performa yang semakin matang dan kepercayaan diri yang tinggi, Spanyol memiliki modal besar untuk menantang Prancis. Namun mereka harus mampu menjaga keseimbangan antara dominasi permainan dan kewaspadaan terhadap serangan balik cepat yang menjadi kekuatan utama Les Blues.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, laporan dari Setia Di Mahrom terkait dengan hasil pertandingan babak perempat final yang berlangsung pada 11 Juli 2026 mengakhiri warta berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dehmanampa dan Jika Darwis mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau, dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pergi ke desa membeli tinta.
5: Cakep.
4: Tinta dibawa dari kota Roma.
5: Cakep.
4: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
6: Senang dendutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak KBR Bidang Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda untuk siang hari ini. Sudah pukul 14.34 menit waktu Indonesia Tengah, saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853-438-31230, saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung. Langsung saja saya terima untuk penelpon pertama kita di siang hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dairna. Ada Seli.
0: Iya, dengan Bunda Fatima ya?
1: Iya, Fatima Diagomoli ada Seli.
0: Oke deh, Fatima Diagomoli, silakan Bunda, mau dengar lagu yang mana?
1: Lagunya Rizky Saka, Cintai Aku Karena Allah, Deseli.
0: Cintai aku karena Allah. Silakan dijumpa kalau begitu.
1: Bunda Amat, sudah sehat. Dan ada Pak Hamid, alhamdulillah katanya dia sudah sehat. Ada pulang sudah dari gua, tadi malam dia bertelepon Deseli. Dan ada Gaby, Gita, Marna di Tambun. Ada Hamsa dan Rusi di Kampung Bolan, dan Manti di Malangga. Pari Bunda Istri tercintanya di Sekretariat. Ada Pak Kendi, Pak Yasin, dan Abdullah di Kutai Kertanegara. Dan sama-sama tanpa terkecuali ada Sili. Sama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada Sili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Fatima yang sudah ikut bergabung untuk penelpon pertama kita di siang hari ini. Saya lanjut lagi, di belakang Bunda Fatima ada siapa? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum. Dengan Naiman di Lampung.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Naiman di Lampung.
0: Naiman.
2: Leman.
0: Leman.
2: Iya betul, ini Mbak siapa ya?
0: Dengan Sally di sini.
2: Yo Mbak Sally, selamat juga, salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu. Toli-toli
2: Dangdut adalah kita. Ini aja Mbak Sally. Lagunya request apa? Beli nih.
0: Silakan, mau dengar lagu yang mana ini? Ya, lagu dangdutnya.
2: Menyanyinya apa itu? Acong Jadi Amir saja.
0: Judulnya apa?
2: Acong Jadi Amir, lagunya.
0: Ini lagu siapa?
2: Lagunya.
0: Oke, Acong Jadi Amir ya.
2: Iya.
0: Punya Wiwik Sagita kalau nggak salah ya. Wiwik Sagita.
2: Bukan, siapa ya? Saya lupa penyanyi lama aja.
0: Ayu Soraya.
2: Ini. Iya betul, Ayu. Oke, Ayu Soraya.
0: Yang cantik
2: itu.
0: Silakan.
2: Oke gitu. Salam-salamnya untuk semuanya saja dari Lampung. Cuacanya panas pol yang panas sekali di sini Mbak Sally.
0: Iya.
2: Masih jam berapa sini ya? Masih jam 1 lewat.
0: Setengah 2 di sana ya?
2: Iya, setengah 2 lewat 30, 60. Iya, setengah 2 lah, 6 menit. Setengah 2. Ya, gitu saja. Salamnya untuk semuanya. Makasih Mbak Sally.
0: Iya, makasih.
2: Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Leman di Lampung sudah ikut bergabung bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Di belakang Pak Leman di Lampung, saya jumpa lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, Mbak Sally.
0: Waalaikumsalam. Lebih besar suara ayam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Masni di Tenigi.
0: Dengan Bunda Masni di Tenigi. Silakan Bunda Masni di Tenigi.
3: Iya.
0: Mau dengar lagu yang mana ini?
3: Lagunya Rika Sugiarto.
0: Judulnya?
3: Jeki.
0: Oke. Iya. Jeki, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
3: Menyapa ada Bunda Ama, semoga cepat sehat. Ada juga Rahma, ada Sherly, ada juga siapa? Nur Eni di Kabetan, Alini, buat Mbak Selin, selamat bertugas, bagi semua keluarga. Makasih Mbak Selin, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih besar suara ayam ya daripada suaranya Bunda Masni. Baik pendengar dimanapun Anda berada. 0853-438-31230. Kembali saya pergunakan lagi untuk siapa lagi di belakangnya Bunda Masni. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Ibu Marni di Tambun.
0: Iya, Ibu Marni di Tambun. Silakan Ibu Marni.
4: Mau request lagunya.
0: Lagunya siapa?
4: Jumpa aja dulu, jumpa. Ya, tadi. Ibu Fatmawati, terima kasih. Ibu Masli, Mbak Gaby, dan semua-semua aja. Lagunya, terlupa ya kan? Lagunya, siapa tadi? Saya ingat deh. Ada.
0: Lagunya siapa?
4: Nanti saya ikutan aja boleh lagunya.
0: Oh, oke, okay, kalau begitu. Baik. Okay, okay.
4: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marni di Tambun ya, sudah ikut bergabung bersama kami di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853-438-3123-0. Saya pergunakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Selamat siang, jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haryanti, apa kabar?
5: Benar, baik, alhamdulillah sehat, terima
0: alhamdulillah,
5: kasih, sehat
0: begitu.
5: Selalu untuk kita sendiri juga,
0: terima
5: untuk
0: semua
5: pendengar RRI 1 Toli-Toli.
0: Baik, langsung saja Haryanti, silakan, ini mau dengar lagu yang mana?
5: Lagunya Bukan Cinta Biasa.
0: Punya siapa itu?
5: Nela Karisma.
0: Oke, Bukan Cinta Biasanya silakan dijumpa untuk siapa?
5: Ya, terima kasih ya untuk yang sudah menyapa Ibu, atau tuh Bunda Gita ya. Bunda Gita, Mbak Gaby juga, Papa Syah di Lalos, Winarto, Bung Roy, Bung Dolpi, Anti J, Pak Mas Yara, Bunda Ama, semoga cepat sehat ya, Sumanti, Ibu Nuraini, beserta semua warga Kabetan, Fatima, Hamsa, dan semua pendengar RRI 1 Pro Dangdut ya. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan selamat berakhir pekan untuk Mbak Sally. Selamat melanjutkan tugas, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Haryanti yang sudah bergabung bersama kami untuk siang hari ini di 0853-4383-1230. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan lagi di telepon untuk siang hari ini, kita dengarkan musik berikut ini akan hadir untuk Anda.

52 menit lewat 14 siang dan saya masih menanti atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. 0853 4383 1230. Saya pergoda untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk siang hari ini ya, menjelang sore di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Sekali lagi 0853 4383 1230. Saya saya hadir di ruang dengar Anda untuk Prodangdut di siang hari ini di 0853 4383 1230. Selamat siang juga untuk Anda pendengar yang siang ini mungkin lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Selamat siang semuanya. Salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda. Dan sembari saya masih menantikan atensi dari Anda pendengar, saya nantikan di 0853 4383 1230.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf. Lagu dari Nela Karisma, Bukan Cinta Biasa, tidak dapat kami tuntaskan karena sedikit ada gangguan di studio kami. Dan pendengar, selanjutnya sebelum saya lanjutkan lagi untuk terima telepon di Pro Dangdut untuk siang hari ini, untuk sore hari ini, kita dengarkan dulu ya. Kita akan ikuti bersama Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, di Cek Fakta untuk sore hari ini saya hadirkan terkait dengan berita hoax Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari turnbackshoax.id, Federation International de Football Association atau FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara itu, tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, pendengar, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Hartman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas sepak bola Indonesia pada Januari 2026. Kita ke Cek Fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta selanjutnya terkait dengan kabar hoax, tautan untuk akses program pemutihan sertifikat tanah gratis. Beredar di media sosial Facebook, unggahan berisi tautan yang mengklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Setelah dilakukan penelusuran, tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN, www.atrbpn.go.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Sami Ardian, mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu, yaitu pemutihan sertifikat tanah gratis. Demikian Cek Fakta yang saya hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya coba terima lagi untuk di penelpon selanjutnya. Halo, Prodangdut.
1: Assalamualaikum, Mbak Sally.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Sally.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Silakan Bunda Rahma di Lakatan. Mau dengar lagu yang mana ini?
1: Kalau masih ada waktu, lagunya Rita Sugiarto, Oleh-Oleh.
0: Oleh-Oleh, silakan dijumpa kalau begitu.
1: Ya, menyapa dulu ada di Pergi Motong sana, ada Mintang Pratama. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Ada Badrun, ada Irman juga, ada Nasrun dan semua-semuanya yang ada di sana. Semoga sehat selalu. Yang di Bola ada Pak Tamrin bersama kawan-kawan di sana. Semoga sehat selalu. Toli-toli, ada Bunda Ama. Semoga cepat sembuh Bunda Ama, sehat. Bergabung lagi di Prodandut. Ada Kak Gaby, Mas Tiara, ada Kak Masni, Sherly, dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Siapanya, selamat sore buat Mbak Sally, sehat selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rahma sudah ikut bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853 4383 1230. Saya kembali perguna lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo Pro Dangdut.
2: Halo juga, Assalamualaikum Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ama ya?
2: Iya.
0: Lagi sakit ya Bunda Ama?
2: Baru pulang dari rumah sakit, operasi mata dah.
0: Oh iya iya ya, cepat sembuh ya Bunda Ama ya.
2: Amin.
0: Baik, silakan Bunda Ama. Mau dengar lagu yang mana ini?
2: Lagu Setang ke Rumah Padi.
0: Lagunya siapa?
2: Setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi. Silakan kalau begitu.
2: Pastinya. Pokoknya film semua yang sudah, terima kasih yang sudah menyapa tadi. Dan buat semua tanpa terkecuali, terima kasih selalu. Dan terima kasih doanya dan sokongannya. Dan buat cantik, terima kasih selalu bersama.
0: Amin, Bunda Ama juga cepat sehat.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ama, cepat sehat ya. Banyak beristirahat, jangan dulu main-main HP. Karena matanya masih terlanjur dini untuk digunakan terlalu lama ya. Baik, saya ketemu lagi sama penelpon selanjutnya di belakang Bunda Ama. Ada siapa? Halo. Halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Sore, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bekasi.
0: Bekasi?
3: Belakang kantor Sinode.
0: Oh, Bunda Christine ya?
3: Bunda Clara.
0: Bunda Clara. Halo Bunda Clara, lama tak terdengar ini Bunda Clara.
3: Iya, Mbak Sally lagi konser.
0: Aduh, konser di mana doe Bunda?
3: Dari mana dodo?
0: Oh doe, saudari jalan-jalan ini dia dang.
3: Iyo, okay. Dari Magat Kampung Halaman.
0: Baik, Bunda Clara, silakan ini mau dengar lagu yang mana nih, Bunda Clara?
3: DP lagu masih boleh.
0: Boleh, silakan lagu yang mana?
3: Oh, Kolam Susu Jo.
0: Kolam Susu.
3: Khususnya buat Bung Susu di Tambun sana. Oh. Kirim okay. Buat semua AFC, pendengar setia di Buol, Parije Motong, Toli-Toli. Buat Mbak Sally sehat bersama keluarga tercinta.
0: Iya, Bunda Clara.
3: Terima kasih, Mbak Sally.
0: Bunda Clara, ini lagunya Kolam Susu, lagunya siapa ya?
3: Bukan lautan, hanya kolam susu.
0: Baik. Oke deh.
3: Oke, makasih Mbak Sally.
0: Oke.
3: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Terima kasih kembali untuk Bunda Clara sudah bergabung di Prodangdut untuk sore hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. 0853 4383 1230 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Di Lakatan Bunda.
0: Dengan Bunda Sherly di Lakatan.
4: Iya.
0: Oke, Bunda Sherly, silakan ini mau dengar lagu yang mana ini Bunda Sherly?
4: Masalah waktu, kamu dengar lagunya Lesti bersama Pildan.
0: Judulnya?
4: Terima kasih cinta.
0: Lesti, terima kasih cinta. Silakan dijumpa kalau begitu.
4: Itu cuma teman aja, perlu satu tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore. Untuk Mbak Sally, sukses selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami untuk si sore hari ini. Sekali lagi 0853 4383 1230. Saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dian di Salu.
0: Dengan Mbak Dian di Salu. Mbak Dian, itu benar enggak ada penemuan buaya di sana banyak?
5: Ada.
0: Itu berapa ekor? Betul ada lebih ada hampir 10 ekor?
5: Iya.
0: Wah, ternyata betul ya. Aduh, itu gimana itu Mbak Dian? Saya sampai shock dengarnya. Oke deh. Mudah-mudahan nanti bisa ada tindak cepat ya Mbak Dian dari pemerintah ya, karena sepertinya itu membahayakan kalau sudah banyak sekali begitu.
5: Oke. Tiap hari tuh Mbak Seli di jembatan itu.
0: Tiap hari nongol ya. Aduh, saya jadi merinding ini. Oke deh Mbak Dian, silakan ini Mbak Dian mau dengar lagu yang mana Mbak Dian?
5: Lagunya Ayu Ting Ting.
0: Judulnya?
5: Cemburu Mantanmu.
0: Cemburu Mantanmu?
5: Iya.
0: Aduh, ini mantan nih masih ya bikin perkara. Silakan dijumpa kalau begitu cemburu mantanmu.
5: Pokoknya menyapa buat yang sudah menyapa Dian di hari yang lalu ya, ada Pamta, di Naruto di Buntuna, Bunda Nur Aini di Kebetan. Pokoknya buat semua aja yang sudah masuk, selamat sore semuanya, semoga terhibur. Spesialnya buat keluarga Sali ini Mbak Seli.
0: Iya.
5: Tuh paling rame dorong kalau dengar Prodanggut.
0: Wah, wow, rame ya.
5: Iya. Semoga terhibur semuanya bersama Mbak Seli ya.
0: Amin.
5: Oke, buat Mbak Seli selamat bertugas.
0: Terima kasih.
5: Tetap semangat sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
5: Oke, itu aja Mbak Seli ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga ya untuk warga Salu. Ini harus tetap waspada, hati-hati, jangan diajak main deh. Saya yang greget nih ya, apalagi pertama dengar kabarnya di sana banyak buaya. Waduh, saya langsung. Karena beberapa tahun yang lalu waktu saya sempat KKN, itu sempat jalan-jalan ke Salu, itu pantainya, lautnya bagus ya. Jadi kalau ada sampai ada buaya pasti itu kelihatan sekali karena lautnya jernih sekali ya. Apalagi jembatannya, memacu adrenalin. Tapi kayaknya jembatannya sudah diperbaiki ya. Mudah-mudahan nanti ada ini ya, ada tindak lanjut ya dari pemerintah daerah, karena 10 ekor buaya, waduh, itu bukan hal sedikit itu ya, bukan sedikit jumlahnya, itu banyak gitu ya. Ini buaya loh, bukan tikus. Oke, pendengar, saya tahan lagi ya untuk teleponnya, kita dengarkan lagi musik berikut ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Lesti dan juga Phil dan Lebih Dari Selamanya ini mengantarkan kita ke pukul mengantarkan kita ke pukul 15 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Tentu untuk Anda yang baru saja stay bersama kami, semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat sore untuk Anda yang juga di sore ini menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta sembari mendengarkan Pro 1, mendengarkan Pro Dangdut di sore ini. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan saya jumpai semuanya sehat dan paling penting lagi harus tetap jaga kesehatan agar bisa beraktivitas seperti sedia kala dan tidak ada gangguan ya. Oke, beberapa saat lagi kami akan hadirkan kumandang azan sholat asar yang jatuh pada pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit lampau pukul 15 sore dan saya masih nantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya coba terima penelpon selanjutnya. Ada siapa lagi di sore hari ini? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Gebi.
0: Oke, Mbak Gebi di Lalo. Silakan Mbak Gebi, mau dengar lagu yang mana Mbak Gebi?
1: Lagunya Romai Rama, Mutiara Hidupku.
0: Baik, silakan dijumpa kalau begitu.
1: Ada Marna, ada Bunda Ama, ada Rahma, ada Sumanti, ada Rianti, ada Winarto. Semua-semua pendengar Pro Dangdut, dimana saja berada.
0: Iya.
1: Depannya Matia, sore. Buat Mbak Seling, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih. Ya amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Gebi di Lalos ya, sudah ikut bergabung juga bersama kami untuk sore hari ini. Di belakang Bunda Gebi, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Di belakangnya Mbak Gebi ada Lois.
0: Oke, Om Lois. Om Lois, lagi apa Om Lois?
2: Lagi bobok-bobok sore.
0: Oke, silakan Om Lois. Langsung mau dengar lagu yang mana Om Lois?
2: Kan di lagunya Mbak Gebi, Mutiara Hidup.
0: Baik, silakan dijumpa kalau begitu Om Lois.
2: Semua-semuanya saja tanpa terkecuali. Jadi cukup semangat, sehat, salam sehat selalu juga ya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Lois sudah bergabung juga bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853-438-31230 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli Pro Dangdut untuk sore hari ini. Halo. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Adin ini, Mbak Seli di Parimo.
0: Halo, Bung Adin.
3: Halo.
0: Baik, silakan ini Bung Adin langsung saja di Parimo mau dengar lagu yang mana?
3: Oleh lagunya, saya tahu lagunya Rara siapa itu. Penting dulunya Selembar Tisu.
0: Selembar Tisu.
3: Iya.
0: Oke, coba dijumpa lagi nih untuk siapa? Selfie ya.
3: Pertama buat Mbak Seli, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Buat Kak Masni, Kak Seli yang ada di Jakarta, Rahman juga ada di Jakarta. Buat Bunda Ama, Tante Eli ada di Dondo, Bunda Clara dan semua-semua saja tempat terkecuali. Mudah-mudahan lagi mendengarkan orang di sore hari ini. Dan buat Pak Seli, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Adin ya sudah bergabung bersama kami dari Parimo. Ini sudah ikut bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di belakang Bung Adin. Saya coba lagi untuk terima penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Pahrawi.
0: Dengan Pahrawi di?
4: Tinigi.
0: Tinigi. Silakan langsung saja Pahrawi di Tinigi. Kita mau dengar lagu yang mana ini?
4: Lagunya Cuk-Cuk Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Saya coba cari. Silakan dijumpa dulu.
4: Cuk-Cuk judul.
0: Silakan dijumpa.
4: Ada Mas Ni, Rahma. Pak Hamid.
0: Iya.
4: Putra di Aceh, Lemang di Lampung. Mas Kelly, Kelly.
0: Iya.
4: Kelly Wati, terima kasih ya. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi pendengar dimanapun Anda berada, saya terima penelpon lagi di belakangnya ya, Bung Pahrawi. Ada siapa lagi? Halo.
1: Assalamualaikum Pak Teli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Eli Pak Teli.
0: Ibu Eli di Dondo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Silakan Ibu Eli, mau dengar lagu yang mana nih Ibu Eli?
1: Ikutan saja Mbak Teli, oh, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi.
0: Baik, silakan Ibu Eli, dijumpa untuk siapa saja.
1: Ya, ya untuk semua-semua saja Mbak Teli, burung irian, burung cendrawasi cukup sekian.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli ya. Sudah ikut bergabung juga bersama kami di Pradangdut. Dangdut adalah kita. Masih dari kawasan Puncak Abidong Pro 1 RRI Toli-Toli. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya akan terima dua penelpon lagi deh ya. Dua penelpon terakhir kita di sore hari ini dalam program acara Pradangdut. Dangdut adalah kita. Sekali lagi di 0853-4383-1230. 0853-4383-1230 saya berguna untuk Anda pendengar, dan saya akan hadirkan lagi nih musik selanjutnya. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan

0: ke berbagai bahasa. Doris Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Heffler, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Heffler membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Sebentar ya, Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
3: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
4: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk sore hari ini. Saya masih hadir menemani Anda bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Dan kali ini di Green Radio saya akan hadirkan informasi terkait daur ulang plastik di Indonesia yang baru mencapai 10%. Seperti apa? Akan saya hadirkan setelah kita dengarkan yang berikut ini.
3: Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa, Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan, sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk di sore hari ini. Saya lanjutkan lagi di Green Radio untuk sore ini, di mana ada daur ulang plastik di Indonesia baru mencapai 10%. Tingkat daur ulang sampah plastik nasional baru mencapai 10% dari total volume sampah yang dihasilkan. Dan kondisi ini tentunya menjadi perhatian, harus menjadi perhatian kita semua ya. Dan ini kabar terbaru atau data terbaru mengenai kondisi persampahan di Indonesia, lebih dari 70% sampah tidak terpilah sejak dari sumbernya. Fasilitas pemilahan sampah yang terintegrasi di tingkat RT RW hingga kelurahan pun masih sangat minim, sehingga 70% lebih sisanya itu tidak terpilahkan dari sumber utamanya. Ini juga diingatkan ya, bahwa kita semua diingatkan tempat pemrosesan akhir atau TPA di berbagai daerah sudah dalam kondisi kritis, dan sampah dari Jakarta yang masuk ke TPA Bantar Gebang, Bekasi disebutnya sebagai ribuan ton per hari. Wow, ini mencapai ribuan ton per hari. Ya, bagaimana ya kalau di depan kantor kita ini? Nah, ini juga ia pun mencontohkan tragedi ledakan gas metana di TPA Lewi Gajah ya pada tahun 2005 silam. Ini sebagai peringatan semua untuk kita, di mana ledakan itu terjadi akibat sampah yang tercampur tanpa pemilahan dari sumber. Nah, di Kota Makassar pun ini telah mengeluarkan peringatan status darurat sampah, di mana kapasitas tempat pembuangan di Makassar disebut sudah hampir penuh. Dan ini ditegaskan bahwa solusi persoalan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, di mana program Waste to Energy melalui Danantara sebagai salah satu respon pemerintah atas kondisi darurat tersebut bisa diupayakan dan bisa mengajak masyarakat untuk melakukan budaya pilah sampah sejak dini. Jadi kondisi sampah yang ada saat ini ya, bahwa ternyata ini baru mencapai 10% untuk daur ulangnya. Nah, untuk di Kabupaten Tolu-Tolu sendiri, seperti kita ketahui bersama, bahwa masih banyak juga masyarakat yang belum masih acuh tak acuh ya untuk memilah sampah, mana sampah yang non organik, mana sampah yang organik, mana sampah yang residu ya, yang tentunya berbahaya. Jadi kalau bisa jangan sampai disatukan, kalau bisa dipisahkan, dipilahkan ya, kan sudah ada itu kode-kodenya, warnanya ini untuk ini, warna ini untuk itu. Jadi tinggal bagaimana kita membantu para petugas sampah itu sendiri memilah ya, karena kalau tercampur akan berbahaya juga bagi petugas yang lainnya dan akan berbahaya juga untuk lingkungan sekitar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, 39 menit lampau pukul 16 sore, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kami menyapa ruang dengar Anda kembali ya dalam ragam informasi dari RRI Sewilayah 4. Gema Saripati maju untuk edisi Sabtu, tepatnya 11 Juli 2026. Yang akan hadir dengan informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan bersama saya, Arfan Yusri. Untuk informasi pertama, kami akan langsung menyapa rekan Fitri di RRI Mamuju. Selamat sore, rekan Fitri.
2: Iya, selamat sore.
1: Baik, silakan informasi Anda, rekan Fitri dari Mamuju.
2: Ya, untuk informasi dari Mamuju di sore hari ini, warga keluhkan LPG 3 kg mahal di Pullman. Pertamina imbau beli di pangkalan resmi. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyadah.

0: swasta nasional minyak dan gas bumi atau Hiswana Migas untuk menindaklanjuti apabila ditemukan laporan kelangkaan maupun penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi.
1: Untuk kenaikan harga LPG 3 kilo di wilayah Polewali Mandar, untuk saat ini stok dalam kondisi yang aman dan penyaluran terus dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat menemukan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET,

0: Kami menghimbau agar membeli LPG 3 kilo di pangkalan resmi Pertamina karena pangkalan wajib menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami juga akan melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah dan di Sungana Migas apabila terdapat laporan kelangkaan maupun harga yang tidak sesuai ketentuan.
1: Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan pangkalan atau penyalur yang diduga menjual LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi
2: dari
1: melalui
2: RRI
1: Pertamina
2: Mamuju.
1: Call Center 135
2: Mamuju,
1: agar dapat segera ditindaklanjuti.
2: RRI Mamuju,
1: Muhammad Ahin sudah melaporkan.
2: Adinda Kurnia Islami yang bertugas.
3: Ya, demikian laporan dari RRI Mamuju.
2: Baik, selamat sore rekan Adinda Kurnia.
4: Iya, selamat sore rekan Arvan. Berikut informasi dari RRI Palu. Pergantian kepemimpinan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu diharapkan semakin memperkuat pengawasan obat dan makanan, sekaligus meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha agar produk yang beredar di Sulawesi Tengah aman dan memenuhi ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
2: Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan masyarakat.
5: Dan kami, Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Palu, ya, itu akan melakukan pendampingan secara intensif supaya para pelaku usaha, terutama untuk pangan, ya, pangan olahan itu bisa untuk mendapatkan nomor izin edarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ada hal-hal terkait dengan pidana, ya, obat dan makanan, kami juga sudah punya penyidik, ya, PPNS, untuk melakukan kegiatan yang namanya pro justisia, ya, terkait dengan adanya indikasi tindakan pidana di bidang obat dan makanan.
2: Kepala BB POM di Palu menegaskan, keberhasilan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat kabupaten kota. Menurutnya, penerapan manajemen risiko yang baik juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Mengingat cakupan wilayah Sulawesi Tengah yang luas dan karakteristik daerah yang beragam, dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan dapat semakin optimal. Baik, terima kasih rekan dari RRI Palu, ya, Adinda Kurnia Islami. Kemudian dari Palu, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Ampana, pendengar, bersama rekan Kona Sutianto. Selamat sore rekan Kona.
6: Selamat sore.
7: Baik, silakan informasi Anda dari Ampana.
6: Baik, terima kasih. Pendengar, lapas kelas 2B Luwuk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.
8: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
9: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif. Ketika mereka bebas nanti, mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
8: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Demikian informasi untuk Gemba Saripati Maju. Di sore hari ini kita kembali ke Pro 1 RI Makassar.
7: Terima kasih rekan Konda Sutianto dari Ampana. Dari Ampana kita menuju RRI Kendari pendengar bersama rekan Ilham. Selamat sore rekan Ilham.
10: Iya, selamat sore.
7: Baik, silakan informasi Anda.
10: Baik, untuk informasi di kebersamaan kita di Gemas Saripati Maju sore hari ini, dari Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengajak semua lembaga keuangan serta penyedia jasa keuangan untuk turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Idam.
11: OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar Sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
12: Sebagai salah satu lembaga pemerintah, kami support. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menghimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sens ekonomi.
13: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
10: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk di perjumpaan kita dari RRI Kendari, kembali ke rekan kami di RRI Makassar.
7: Baik, terima kasih rekan Ilham. Kemudian kita menuju RRI Makassar pendengar bersama rekan Alpianus Baka.
14: Ya, Pak Barut Ulum, kita tahu bahwa koperasi kelurahan Desa Merah Putih ini sudah diluncurkan dan pembangunan gerainya pun tengah diupayakan. Jumlahnya mencapai ribuan oleh pemerintah begitu. Kendatipun di sana sini diakui masih ada hambatan, mungkin terkait lahan, terkait operasional. Nah, dan salah satu tujuan dari kalian ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bagaimana bisa menjadi salah satu fasilitator untuk bisa memasarkan produk-produk UMKM dalam operasional sehari-harinya. Nah, apa mungkin masukan tanggapan Anda, Pak, dengan keberadaan KDKMP ini, Pak Barul Ulum?
15: Ya, tentu apa yang jadi program strategis nasional ya, yang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini punya tujuan baik. Bagaimana kemudian menggerakkan ekonomi lokal desa ya, dengan bagaimana jadikan desa, segala sumber daya alam desa itu dikelola sendiri melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tentu kita ikuti juga ada begitu banyak permasalahan ya, di sana sini ada banyak problem ya, tapi bagi saya melihatnya ini kan sudah jalan, jadi bagaimana kemudian kita bisa optimalkan. Kalau sebagai konsultan, saya melihatnya bagaimana optimalisasi gerai-gerai yang ada di KDKMP. Yeah. Itu kan ada 3 gerai ya,
14: yeah.
15: Ada gerai sembako, ada gerai LPG, ada kemudian apotek, simpan pinjam, dan lain-lain. Yang saya tekankan di sini, di regulasinya itu ada sebenarnya gerai ketujuh.
14: Yeah.
15: Ini yang jarang dibahas ini Pak. Nah, gerai ketujuh itu disitu disebutkan bahwa di KDKMP itu ada satu gerai yang kita sebut dengan gerai ketujuh. Itu dia basisnya adalah local wisdom, betul-betul potensi desa. Jadi harus ada gerai yang fokus kepada apa potensi lokal desa itu. Misalnya di desa itu ada potensi kopi. Nah, bagaimana itu kemudian di betul-betul digali, di mapping potensinya, bagaimana kemudian pasarnya. Jadi bukan hanya dia paham pemahaman kita gerai-gerai itu hanya gerai kayak mau
14: jualan
15: menyaingi kayak retail modern Pak. Jadi itu kan kesannya seolah-olah hanya nanti ada barang-barangnya dari grosiran kemudian dipajang atau dibawa ke gerai koperasi. Saya penekanannya di gerai ketujuh itu, karena gerai ketujuh itu memang ada di situ disebutkan bahwa bagaimana betul-betul potensi desa digali, di mapping, kemudian dipasarkan lewat gerai koperasi. Cuma ini jarang memang diangkat atau dioptimalkan. Ini yang harusnya kami bagi konsultan bisnis pendamping UMKM melihat ini potensial di situ yang harus betul-betul digali sesuai dengan potensi desa. Begitu Pak.
14: Oke. Bagaimana seharusnya menurut pandangan Anda potensi ini digarap begitu ya, ditonjolkan supaya kemudian potensi-potensi yang ada di desa itu, baik itu mungkin produk-produk UMKM dan lain sebagainya, ini bisa kemudian di up begitu ya, dipasarkan secara luas melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di gerai ketujuh ini Pak Bahrul?
15: Ya, kalau saya lihat kata kuncinya di pendampingan Pak. Jadi harus memang ada pendampingan. Jadi bukan hanya berharap dari para manajer ya.
14: Yeah.
15: Apalagi kalau kita lihat ini manajer yang dari SPPI ini kan rata-rata fresh graduate, yang tentu dari sisi pengalaman masih sangat minim. Jadi kalau saya bagaimana kemudian optimalkan juga pendampingan. Jadi bagaimana kemudian para expert, para coach, trainer, mentor yang punya kompetensi itu menguatkan peran di KDKNP. Dan paling berat juga itu sebenarnya perlu di penguatan di tata kelola, berarti di sini pengelolanya yang harus diberikan pelatihan-pelatihan yang optimal. Jadi mereka paham apa itu koperasi, bagaimana mengelolanya. Jadi butuh di sini literasi, edukasi dan pendampingan yang lebih intens lagi kepada baik itu pengawas, pengurus dan pengelola.
14: Baik, baik, baik. Ya terakhir Pak, mungkin apa masukan Pak Barut Ulum gitu Pak ya untuk sinergitas yang bisa dibangun ke depan antara KDKMP ini dan juga para menggarap potensi-potensi yang ada di desa termasuk UMKM-UMKM ini.
15: Ya tentunya memang ada kolaborasi, jadi ini harusnya kalau saya karena lihat ini udah jalan ya. Iya. Sebagai program strategis nasional, tinggal bagaimana tadi mengoptimalkan apa jadi tujuan dari koperasi ini. Setidaknya ada beberapa yang bisa jadi contoh yang baik, yang kemudian nanti bisa direplikasi. Jadi untuk kolaborasi ini nanti fokusnya kepada peningkatan literasi, pendampingan, kemudian kerjasama-kerjasama. Jadi dengan penguatan kapasitas SDM, tata kelola, kemudian yang penting juga ini bagaimana mengelola tadi potensial lokalnya tadi tuh yang saya maksud dengan gerai ketujuh itu yang dioptimalkan. Baik. Itu mungkin
14: terima kasih Pak Barut Ulum atas waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
7: Baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan sindikasi siaran berjaringan RRI sewilayah 4 ke Mas Aripati Maju sore hari ini. Anda masih... Kita lanjut pendengar dengan informasi dari RRI Toli-Toli. Ada rekan...
17: Iya baik, selamat sore.
7: Siapa nih?
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan dalam menghadapi fenomena El Nino Ekstrim, Dinas Ketahanan Pangan Toli-Toli memastikan stok pangan khususnya beras di Kabupaten Toli-Toli relatif aman dan mencukupi. Terkait hal tersebut dilaporkan oleh rekan kami Sardono. Dan mencukupi. Terkait hal tersebut dilaporkan oleh rekan kami Sardono.
18: Fenomena El Nino ekstrim mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Tang Haji Haya ketika diwawancara RRI menyebut, untuk Kabupaten Toli-Toli berdasarkan koordinasi pihaknya dengan Perumbulok, stok beras relatif masih aman mencapai 3.000 ton lebih atau mampu bertahan hingga Desember 2026 nanti. Menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan, Dinas bersama Bulog di bulan Agustus merencanakan melaksanakan gerakan pangan murah melalui beras cadangan pangan pemerintah atau CPP, utamanya pada wilayah atau kecamatan yang dinilai mengalami rawan pangan.
19: Pangan, insya Allah ada halangan ya, ada penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah di bulan Agustus lah untuk daerah-daerah rawan pangan. Yang pasti untuk stok cadangan pangan kita, untuk pemerintah Bulog sendiri itu punya stok, kita masih punya stok 3.000-an.
18: Sementara itu Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli Arsad mengatakan untuk Kabupaten Toli-Toli fenomena El Nino belum berdampak secara signifikan utamanya bagi para petani padi karena para petani di 10 kecamatan saat ini masih tetap dapat melaksanakan olah sawah untuk musim tanam April-September atau ASEP.
20: Tetap melakukan pertanaman apalagi apa kecamatan Galang dengan Dampak Selatan yang punya irigasi yang bagus itu kemarin itu pada saat kita turun jadwal tanam itu ini kan sudah selesai tanam sumpah ini untuk daerah untuk apa ke daerah irigasi Dendelalos dan Kolondo. Jadi saya rasa untuk El Nino untuk Kabupaten Toli-Toli ini tidak berdampak sekali.
18: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli Arsad berharap dengan kondisi pertanaman padi di Toli-Toli yang masih berjalan optimal saat ini, diharapkan stok pangan yang ada dapat kembali bertambah pada saat petani memasuki masa panen yang diperkirakan pada bulan September-Oktober 2026.
17: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Seliwati di Manampa bersama rekan Darwis dan Kiki. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kembali ke rekan di Makassar. Darwis dan Kiki mengucapkan terima kasih dan sampai
0: Ibu nih bersama rekan Sri Ulfa di sana. Selamat sore rekan Sri Ulfa.
21: Selamat sore rekan Arfan. Baik, untuk informasinya. Baik, terima kasih informasi dari RRI Bone sore ini terkait jalan tani guna meningkatkan aksesibilitas Lurah Macope fokus perjuangkan pembangunan jalan tani di wilayahnya. Laporan Suryani Arifin.
22: Masyarakat setempat. Lurah Macope Andi Ramli mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun rencana untuk merealisasikan pembangunan jalan tani di lingkungan barang sepanjang 250 meter. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut sangat mendesak untuk segera dilakukan karena merupakan kebutuhan vital bagi warga dalam menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari, khususnya bagi para petani di lingkungan tersebut.
23: Masih ada rumah, ada juga masih di sana?
24: Banyak rumah yang dipindahkan.
23: Itu rumahnya ke lingkungan. Semua rumah yang ada di sini, dari sini semua, rumah kayu di sini.
24: Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai nanti dikasih kaki sen jalan tani. Lagi doang semua pun mente. Kalau tidak dikasih kak, ini saya terpaksa pakai bangun pakai dana kelurahan. Saya kan jenaku kalau selesai ini jembatan baru saya mau bikinkan jalan tani. Tapi kalau tangki mau ya alhamdulillah. Kalau pepim lo itu airnya sampai itu tembok sampai situ air. Jadi kalau nggak dibangun ini tangki PU pakai dana kelurahan ini dananya kalau saya serahkan yang biar sedikit yang jalan.
22: Ramli berkomitmen untuk terus mengawal usulan pembangunan ini agar segera terrealisasi demi kemajuan infrastruktur di wilayah Kecamatan Awampone. Dan kedepannya distribusi hasil pertanian warga dapat berjalan lebih lancar dan efektif sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta ekonomi masyarakat di Kelurahan Macope.

0: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Setelah informasi dari Bone, kali ini kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar, Kristianto, terkait Maros mematangkan persiapan revalidasi UNESCO Global Geopark. Silakan rekan Kristianto.
1: Baik, terima kasih. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maros terus mematangkan persiapan menghadapi revalidasi Maros Pangkep UNESCO Global Geopark yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026 ini. Menurut Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur, untuk memastikan seluruh kesiapan daerah sebelum kedatangan tim asesor UNESCO, maka pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Menurutnya, kesiapan pemerintah Kabupaten Maros saat ini telah mencapai 80%. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pembenahan yang akan segera diselesaikan, terutama di beberapa geosite yang akan menjadi lokasi penilaian. Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, Didi Irfan Bahri, mengaku optimis kawasan Geopark Maros Pangkep mampu mempertahankan status sebagai UNESCO Global Geopark. Yang menilai dukungan penuh pemerintah Kabupaten Maros menjadi modal penting dalam menghadapi proses revalidasi. Selain itu, sejumlah fasilitas dan destinasi wisata juga terus dibenahi, termasuk kawasan ramang-ramang yang menjadi salah satu titik perhatian dalam penilaian. Pemerintah Kabupaten Maros berharap seluruh penilaian dapat rampung tepat waktu, sehingga Maros Pangkep kembali mempertahankan pengakuannya sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark Dunia. Tim asesor UNESCO dijadwalkan tiba di Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juli 2026 dan mulai melakukan penilaian di Kabupaten Maros pada tanggal 28 Juli 2026. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Kristianto. Kemudian dari rangkaian informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan-rekan yang ada di RRI Bau-Bau.
2: Selamat sore rekan Arvan di RRI Makassar.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti produksi fitur RRI Bau-Bau dengan judul Menjaga Wajah Bau-Bau dimulai dari disiplin membuang sampah. Berikut dilaporkan rekan kami, Afriansa.
3: Sekarang ini mobil sampah sudah mengangkut sampah, baru masyarakat, kemudian oknum masyarakat ya yang saya maksud, baru keluar membuang.
4: Matahari belum lagi terbit di ufuk timur Bau-Bau, namun gerak nadi kebersihan kota sudah berdenyut kencang. Saat sebagian besar warga masih terbuai mimpi, tim penyapu jalan sudah menyebar ke berbagai sudut kota sejak subuh hari. Dengan sapu lidi di tangan, mereka menyisir aspal, mengumpulkan dedaunan dan sisa-sisa debu. Memastikan ketika kota terbangun, jalanan sudah dalam kondisi rapi. Menyusul setelahnya, deru mesin armada truk sampah bergemuruh di pagi hari. Para petugas angkut berjibaku menaikkan gunungan sampah dari tempat penampungan sementara atau TPS ke atas bak truk. Berpacu dengan waktu sebelum aktivitas ekonomi kota mulai padat. Harapan mereka sederhana, kerja estafet sejak subuh hingga pagi mampu menghadirkan wajah Bau-Bau yang bersih dan segar. Namun, realitanya di lapangan kerap menggores hati. Seringkali baru saja tim penyapu menyelesaikan tugasnya dan truk sampah meninggalkan TPS yang sudah bersih. Satu persatu, oknum warga keluar dari rumah. Dengan santai, mereka melempar kantong plastik berisi sampah baru ke tempat yang baru saja dibersihkan. Seketika, usaha para petugas yang bekerja memeras keringat sejak fajar seolah menguap begitu saja. Sampah kembali menumpuk, mengundang lalat, dan menebar aroma tak sedap justru ketika warga lainnya mulai beraktivitas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau sebenarnya telah menetapkan waktu pembuangan sampah mulai pukul 5 sore hingga pukul 5 subuh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau, Amiruddin, mengatakan aturan ini dibuat agar seluruh sampah dapat langsung diangkut pada pagi hari.
3: Sekarang ini mobil sampah sudah mengangkut sampah, baru masyarakat kemudian, oknum masyarakat ya yang saya maksud, baru keluar membuang. Sehingga sampahnya itu dia tidak terangkut oleh petugas. Jadi harapan kami masyarakat bisa mentaati waktu pembuangan sampah, yaitu pukul 5 sore sampai 5 subuh. Kenapa diambil waktu demikian? Agar sampah itu tidak menumpuk dalam waktu yang lama. Juga bisa menghindarkan bau yang tidak sedap. Kalau misalkan dibuang jam malam, itu diangkut pagi.
4: Sayangnya, rantai disiplin ini masih sering terputus. Sampah yang dibuang setelah truk sampah pergi, akhirnya tertinggal, membusuk, dan menjadi wajah kumuh yang mencoreng keindahan kota sepanjang hari. Persoalan ini tidak berhenti pada soal waktu. Amiruddin juga mengajak masyarakat mulai memilah sampah antara organik dan anorganik. Memisahkan sampah plastik dari sisa makanan ternyata memberi manfaat besar bagi proses pengolahan di tempat pembuangan akhir.
3: Jadi pemilihan sampah ini penting, tolong dipisahkan antara sampah yang sifatnya anorganik, sampah kayak sampah plastik yang tidak dihancur dimakan oleh pelapukan, kemudian dipisahkan dengan sampah yang sifatnya organik. Ya, karena itu sangat membantu dalam penanganan di TPA. Sampah anorganik yang dipisahkan juga nanti akan lebih mudah diambil untuk diolah lebih lanjut, baik oleh pemulung yang biasa ada di ini maupun oleh petugas DLH itu sendiri.
4: Kini, bola ada di tangan masyarakat Bau-Bau. Keindahan kota ini tidak bisa hanya dibebankan kepada tim penyapu jalan dan petugas truk sampah. Perubahan besar dimulai dari langkah sederhana, membuang sampah pada pukul 5 sore hingga 5 subuh, serta membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Melalui ketertiban waktu dan kebiasaan memilah sampah, kita bukan hanya meringankan beban para petugas, kita juga sedang merawat martabat kota Bau-Bau. Sebab pada akhirnya, kota yang bersih dan asri bukanlah kota yang memiliki pasukan kebersihan paling banyak, melainkan kota yang masyarakatnya tahu menghargai lingkungan dan menghormati hak sesama warga. Demikian produksi feature RRI Bau-Bau, saya Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian produksi feature dari RRI Bau-Bau, kembali bersama rekan Arfan Yusri di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian seluruh informasi dari RRI sewilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arfan Yusri mengucapkan terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti. Demikian Gema Saripati Maju. Liputan berita Saripati Maju.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda, sembari menantikan azan maghrib untuk kota Tuli-Tuli dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan bersama dalam cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, Federation International de Football Association FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara 3 laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Herdman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional sepak bola Indonesia pada Januari 2026. Baik pendengar Cek Fakta, masih kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim mengatasnamakan PT Bank Mandiri yang menawarkan pendaftaran undian berhadiah dalam rangka Bank Mandiri Festival 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa akun yang membagikan penawaran undian berhadiah dari Bank Mandiri itu bukan akun resmi. Akun Facebook resmi Bank Mandiri, Mandiri Care, memiliki simbol centang biru yang menandakan akun tersebut telah terverifikasi. Mengutip pemberitaan dari kompas.com, media corporate Sekretari Bank Mandiri Tengku Ali Usman mengungkapkan modus penipuan undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank Mandiri. Ia menjelaskan pelaku akan membuat akun palsu atau nama Bank Mandiri di media sosial, baik di Facebook maupun Instagram. Kemudian pelaku mengunggah postingan dengan narasi undian berhadiah. Kadangkala pelaku menyertakan foto manajemen Bank Badan Usaha Milik Negara BUMN tersebut. Di dalam unggahan, pelaku menyertakan tautan yang mengarah ke situs web phishing. Pendengar, sekian Cek Fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Tentunya Anda masih bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat berjumpa kembali. Saya Imi Darmoswita menemani Anda di Toli-Toli malam ini hingga kebersamaan kita nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini musik dan informasi mengawali kebersamaan kita.

Baik, kita ke informasi berikut ini. Pendengar, Menteri Luar Negeri RI Sugiono diagendakan akan menghadiri pertemuan para Menlu ASEAN membahas mengenai isu Myanmar Minggu 12 Juli 2026 di Bangkok, Thailand. Pertemuan digelar oleh Ketua ASEAN 2026 Filipina ini berlangsung secara informal. Yoni menjelaskan pertemuan para Menlu ASEAN ini merupakan tindak lanjut dari arahan para pemimpin yang disampaikan dalam KTT 48 ASEAN Mei lalu di Cebu, Filipina. Sebelumnya, Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah Myanmar memindahkan mantan pemimpin Aung San Suu Kyi ke tahanan rumah. Hal itu disampaikan Menlu RI Sugiono saat menghadiri pertemuan para Menlu ASEAN. Dan informasi lebih lengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id.

Baik, informasi dari Teheran Prengger ya. Kembali kami lansir dari rri.co.id. Tarif asuransi resiko perang untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz kembali meningkat di tengah eskalasi militer terbaru di kawasan. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap keamanan pelayanan di salah satu jalur perdagangan minyak paling strategis di dunia. Pakar asuransi maritim Neil Roberts mengatakan bahwa tarif resiko perang bergerak mengikuti perubahan tingkat resiko di kawasan. Menurutnya, tarif asuransi sempat melunak setelah nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran ditandatangani pada Juni 2026. Kesepakatan tersebut untuk sementara meredakan permusuhan dan menurunkan premi resiko perang menjadi sekitar 2%. Namun serangan terhadap 3 kapal komersil ini membalikkan tren tersebut, dilansir dari Xinhua pada Sabtu 11 Juli 2026. Robert menyatakan bahwa kenaikan tarif kembali terjadi setelah insiden tersebut meningkatkan persepsi resiko di Selat Hormuz. Perkiraan pasar menunjukkan pemilik kapal kini menghadapi premi asuransi resiko perang lambung kapal sekitar 5% dari nilai kapal. Premi tersebut berlaku untuk pelayaran melalui Selat Hormuz dan mulai dipandang sebagai standar baru di pasar asuransi maritim. Sebelumnya pada awal konflik, premi resiko perang sempat melonjak hingga 10% sebelum kemudian menurun. Penurunan ini terjadi setelah adanya harapan baru bahwa situasi keamanan akan membaik pasca penandatanganan MOU antara AS dan Iran. Robert juga mencatat bahwa permintaan informasi dari pemilik kapal dan pialang meningkat setelah MOU diumumkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku industri pelayaran sempat optimis terhadap perbaikan kondisi keamanan di kawasan. Namun sumber pasar lain menyatakan bahwa serangan terhadap 3 kapal komersil telah menghapus optimisme tersebut. Akibatnya biaya asuransi kembali naik karena resiko terhadap kapal dan awak kapal dinilai meningkat. Robert memperkirakan tingkat premi akan tetap sangat tidak pasti dalam waktu dekat. Ia menilai kondisi pasar akan terus berubah-ubah meningkat mengingat volatilitas keamanan di kawasan yang masih berlangsung. Organisasi Maritim Internasional IMO pada Rabu 8 Juli 2026 mengeluarkan imbauan agar kapal-kapal menghindari pelayaran melalui Selat Hormuz. Imbauan tersebut berlaku sampai keselamatan dan keamanan awak kapal dapat dipastikan. Selain itu, imbauan tersebut juga menegaskan bahwa jalur perairan strategis ini masih menghadapi resiko keamanan yang tinggi. Sebuah lagu bersama Cakrakan.

Dengan Negeri di Awan membawa kita ke pukul 19:32 waktu Indonesia Tengah. Kita beralih ke informasi berikut ini, pendengar. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejaksaan Agung Rudi Margono sebagai pelaksana tugas atau PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, diketahui Jampitsus sebelumnya Febri Ardiansyah telah mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, penunjukan Rudi Margono untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jampitsus sampai ditetapkan pejabat definitif. Ia mengatakan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Rudi Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan dan aktif dalam pengembangan ilmu hukum. Pada 2025 ini, ia dikukuhkan sebagai guru besar kehormatan ilmu hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baik, kita akan kembali ke lagu berikut ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
5: Berikut tugas Anda.
4: Buat lebih ringkas lah.
5: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
4: Oh, singkat, padat, pulang.
6: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
4: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
6: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
4: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
6: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
4: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
6: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
4: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
6: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
7: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
8: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
6: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
9: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Lagu Sarange telah kita dengarkan bersama dan kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah sudah disampaikan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan bencana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini.

0: etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
0: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
2: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Diputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
0: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
4: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrul menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
4: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
6: Peternakan, kesenian.
4: Iya, evaluasi semua.
5: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus

0: Jelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa. Dana yang masuk Silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
2: Berarti masuk Silpa dulu, nanti dijalan lagi.
1: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
0: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
4: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
5: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
4: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
6: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
7: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Artinya kan masuk, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
6: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
8: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Basemura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
6: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uwangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
9: Pembangunan gedung poliklinik Uwangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
10: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uwangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
9: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
10: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
9: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
10: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
11: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
12: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
13: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
12: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
13: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
11: Jadi dua
13: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
12: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Agak Jaib Jaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
14: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
15: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
14: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
15: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
16: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
15: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
14: Dalam kunjungan ini,
15: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
4: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
17: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwanzaa yang harus menjalani coaching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang penting sekarang adalah pertandingan besok.
4: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
18: Buenas tardes para todos.
4: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
18: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
4: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 20:29 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita akan bersama dalam mimbar agama Buddha, di mana malam hari ini kami isi dengan lagu-lagu religi Buddha. Dari studio

Ikuti bersama malam hari ini mimbar agama Buddha lewat lagu-lagu Buddha. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama drama radio.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapa yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu...
1: Ma? Mama? Buka pintu dulu, Ma.
2: B, malam Bapak. Kok baru pulang, kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan, kah?
1: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
2: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iya, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh?
2: Satu bulan berlalu, siang itu setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak, tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.

0: Sama-sama.
1: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kah?
0: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Papa. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Papa?
1: Terada. Macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
0: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
1: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
0: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahu kah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
1: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
0: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop sudah. Stop dengan cara-cara begitu.
1: Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
0: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di balai desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak. Seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut. Baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut. Hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam. Seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak. Kok dengar di berita-berita, di radio, di TV. Di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia. Karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
1: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
0: Kita kasih tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
0: Tolong kasih tahu saja. Betul Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana kah? Bapak putemani itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadar kah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak, sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama toh. Jadi Bapak stop sudah, kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
1: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kok sudah tahu nasihat Bapak
0: Bukan begitu,
1: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
0: Bapak
1: kecewa sama kau.
0: Bapak! Saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapaknya marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak tidak salah.
1: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
0: Bapak.
2: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sa, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
3: B, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat, eh?
3: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
3: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya, Pak. Nih, Pak Cobet. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet.
1: Ya.
3: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah, kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom satu kali lagi dulu.
3: Ya sudah,

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih,
1: Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!
2: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obet! Obet!

0: Aduh, aduh, aduh, Tuhan, tolong sapu Bapak, Bapak, Mama, Mama, Bapak di mana? Mama, Bapak di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong, tolong saya punya suami.
0: Mama, Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, Mama tunggu selamat. Kasihan Mama.

0: Bapak, Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan,

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama drama radio berjudul Berpisah Itu Sakit, produksi RRI Biak. Dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz. Dan Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui RRI Digital.

0: Baik, malam hari ini kita bersama dalam obrolan komunitas. Dan untuk edisi kebersamaan kita Juli, tepatnya di hari ini, pendengar, tanggal 11 Juli 2026, Sabtu. 11 Juli ya, obrolan komunitas kali ini. Emi sudah bersama Ibu Nining, yang biasa disapa Ibu Nining atau Ibu Suryani, dari komunitas pejalan kaki Nopi. Baik, saya akan langsung menyapa beliau. Sebenarnya akan datang ke studio langsung, tetapi karena sesuatu dan lain hal, jadi hanya bisa menghubungi by phone ya. Baik, halo, assalamualaikum Ibu Nining.
1: Ya, waalaikumsalam Mbak Emi.
0: Iya, apa kabar ini malam hari ini Ibu Nining?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Sehat walafiat. Malam minggu tidak kemana-mana Ibu, jalan-jalan. Biasanya komunitas-komunitas kalau ketemu itu ya, tidak mengenal hari ya.
1: Sebetulnya mau jalan, cuma karena ada kegiatan yang saya tidak bisa tinggalkan. Makanya khusus malam ini saya tidak jalan bersama teman-teman.
0: Baik. Pendengar, untuk nanti mungkin ada di antara Anda yang ingin bertanya, ada line telepon yang kami siapkan ya, melalui 0821-9483-0965. Baik, saya ke Ibu Nining atau Ibu Suryani. Biasanya dipanggil Ibu Nining, lebih populer Ibu Nining ya. Baik, Ibu Nining, kita berbicara tentang komunitas. Kan di Nopi ini lagi hangat-hangatnya, lagi semangat-semangatnya para ibu-ibu, baik yang muda, pralansia, yang lansia, itu untuk berolahraga. Nah, sebenarnya nama komunitasnya ini komunitas jalan kaki Nopi atau komunitas senam sebenarnya? Atau mencakup?
1: Jadi sebetulnya bukan komunitas jalan kaki, komunitas senam Nopi. Komunitas senam Nopi. Hanya saja kalau tidak hari Minggu itu mereka biasanya jalan, tapi tidak juga semuanya, karena di komunitas senam Nopi itu gabungan dari beberapa kumpulan orang-orang. Jadi ada pegawai, ada yang bukan pegawai, pokoknya semualah dirangkul kalau di komunitas senam Nopi itu. Jadi bukan hanya pegawai. Karena memang kebetulan tempatnya di halaman kantor bupati, jadi kadang ada orang berpikir, rupanya ini
0: cuma pegawai-pegawai.
1: Padahal tidak, itu gabungan semuanya. Jadi masyarakat yang ada di kompleks Nopi, bahkan ada yang di Nalu, ada malah yang di Tambun.
0: Yang di Tambun ya.
1: Gabung.
0: Baik, yang menarik adalah awal mula terbentuknya komunitas ini seperti apa? Seperti apa perjalanannya hingga sekarang anggotanya semakin bertambah Ibu Nining?
1: Ya, jadi sebetulnya saya ini kan memang hobi jalan. Jadi setelah COVID lalu, saya sudah suka jalan. Tapi sayangnya waktu itu hampir setiap saya jalan, saya hampir tidak ketemu dengan orang-orang. Kalaupun ada itu 1-2. Nah, saya mulai ketemu itu pada tahun 2024 awal, pertengahan. Itu mulai ada orang-orang mulai jalan kaki. Masuk di 2025, nah itu mulai ada 3 orang, 4 orang. Nah, tadinya khusus untuk area Nopi itu, saya kan jalannya itu dari BTN Moipo, rutenya itu sampai di rumah adat Nalu. Itu 1-2 orang ketemu. Kemudian besok-besoknya lagi, saya tukar lagi dari BTN Moipo sampai di Dapalaksana. Adalah ketemu 1-2 orang. Itu berlangsung kurang lebih sampai 2024 akhir. Nah, masuk di 2025, saya sendiri juga kaget, itu tiba-tiba mulai ada orang yang jalan di Stadion Nopi. satu, dua, tiga orang. Nah, saya ingat sekali waktu itu bulan Agustus 2025, saya ketemu dua orang. Satu pegawai, satu bukan. Nah, jalanlah kami bertiga. Iseng-iseng, saya bilang, Bu, sepertinya bagus kita buat komunitas senam di sini. Karena ceritanya seperti itu, teman yang dua ini, ibu-ibu yang dua ini kasih tanggapan. Oh iya, Bu, supaya kita tidak senam jauh-jauh, katanya. Nah, itu katanya. Akhirnya, kalau tidak salah itu awal-awal Agustus, saya senam pertama itu cuma tiga orang, Bu. Nah, tiga orang itu di depan rumahnya Atman, di dekat Stadion Novi itu tiga orang. Itu hari pertamanya. Nah, minggu berikutnya saya pindah lagi, ketemu lagi dengan orang di jalan. Saya ajak lagi, bagaimana kalau kita senam? Akhirnya saya bawa, kebetulan ada speaker kecil yang itu saya bawa. Nah, waktu itu sudah enam orang. Jadi kita senam lagi di pinggir jalan, tidak jauh dari kantor bupati. Akhirnya yang enam orang itu kasih ide, Bu, bagaimana kalau kita senam di halaman asrama haji? Nah, jadi ini saya cerita awal mulanya ya, Bu Eni, kenapa sampai ada komunitas ini. Jadi akhirnya kita masuk di asrama haji. Waktu itu kan belum digunakan untuk perkantoran, itu masih masih awal-awal Agustus kalau nggak salah. Kurang lebih minggu berikutnya dari 6 orang, lama-lama 7. Berikutnya 8, akhirnya di atas 10. Akhirnya sudah masuk di angka 15. Itu masih di asrama haji. Nah, tiba-tiba orang-orang sampaikan, Bu, kayaknya asrama haji sudah mau dipakai sebagai kantor. Waduh. Nah, akhirnya inisiatif lah pindah di halaman kantor bupati. Nah, di situ awal mulanya. Mungkin ada yang posting, entah itu di status PA atau di SD atau di IG. Saya juga tidak tahu karena saya jarang-jarang posting waktu itu. Nah, jadi pada saat pindah di halaman kantor bupati itu kurang lebih adalah 15-an orang. Waktu itu Agustus 2025. Nah, mungkin karena diposting banyak yang lihat. Akhirnya banyak bertanya, itu senam apa? Siapa instrukturnya? Bayar tidak? Nah, seperti begitu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi, saya sampaikan ke teman-teman. Diajak orangnya, tiap jalan-jalan itu diajak. Gratis, gratis gitu kan. Kita sambil bermain gratis. Akhirnya mulai dari situ, setiap hari Minggu saya lihat, semakin banyak. Nah, alhasil sampai minggu kemarin tuh ya, mungkin sudah, kalau terkumpul semua, itu mungkin sudah masuk di angka 60-an. Orang-orang yang bergabung. Nah, itu umurnya dari umur 39 ada satu orang, dan yang paling tua itu umur 78. Jadi, karena sudah banyak, akhirnya teman-teman di komunitas itu sudah, artinya mereka sudah tahu jadwalnya. Jadi ya, setiap hari Minggu. Dan memang saya kasih komitmen, kalau misalnya memang mau betul-betul senam untuk sehat, mulainya jam 6. Mau banyak orang, ya mulainya jam 6. Akhirnya mungkin karena punya komitmen begitu, ya orang-orang pada datang. Dan memang senamnya juga, memang saya kasih senam ini memang tujuannya untuk sehat. Jadi ada tiga kategori. Yang pertama itu senam jantung sehat, kemudian senam persendian, terus senam untuk cegah kolesterol, tekanan, sama stroke, plus asam urat.
0: Plus asam urat.
1: Kalaupun ya, setelah itu ada senam lanjutan, itu cuma intermezzo atau variasi setelah senam utama. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang ya bertahan mama-mamanya.
0: Semakin banyak ya.
1: Iya.
0: Iya. Berarti bisa dikatakan awal dari terbentuknya komunitas senam di Nopi ini adalah dari jalan kaki pagi, ada obrolan-obrolan, kemudian oh tercetuslah kita bikin senam begitu ya Ibu Nining ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi awalnya memang karena ketemu teman pada saat jalan pagi, mm-hmm. dan juga ada teman yang menyampaikan boleh Bu, soalnya kalau kita dari Nopi ke lapangan atau ke apa Bundaran Tinggi sebetulnya mm-hmm. bisa, cuma mungkin memakan waktu yang agak sedikit lebih.
0: Iya.
1: Jadi itu alasannya kemarin, dan juga memang sayanya yang mau. Mm-hmm. Saya juga mau ajak orang supaya iya, sayanya yang mau juga mm-hmm. karena banyak orang ya, saya semangat juga suka sama teman-teman mm-hmm. berkumpul, artinya ada silaturahim. Terus terang Mbak Eni, itu komunitas itu kalau mau saya sampaikan dari kurang lebih 50-an orang, itu mungkin awalnya kita kenal cuma 2-3 orang, tapi yeah. alhamdulillah saya sangat senang sekarang hampir semua saya tahu yeah. saya kenal. Gitu Mbak Eni.
0: Jadi memang luar biasa ya, yang awalnya hanya 1-2-3 tahu-taunya di 2020, pertengahan 2026 ini sudah sangat banyak
1: ya.
0: Bahkan mencapai ya. Angka 50-an itu Ibu ya.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Ya. Baik, kalau Ibu Nining sendiri melihat semangat dari ibu-ibu itu, kan awal mengajak kadang agak susah-susah juga ya, karena tapi sekarang kan semakin banyak yang sadar bahwa pentingnya gaya hidup sehat. Nah kalau Ibu Nining sendiri nih, awalnya dari mana bisa jadi instruktur senam? Memangnya pernah ikut kelas senam atau seperti apa sehingga bisa menguasai beberapa senam ini Ibu Nining?
1: Sebetulnya kalau ikut pelatihan instruktur tidak mm-hmm. Bu Mbak Eni. Mm-hmm. Cuma memang masih dari umur memasuki umur 40-an, 30-an
0: iya.
1: sekian, masuk umur 40-an, memang dulu suka senam aerobik.
0: Mm-hmm.
1: Lalu itu masih suka ikut di beberapa klub yang ada di Toli-Toli.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya karena sudah memasuki umur 45 ke atas,
0: mm-hmm.
1: Saya tidak lagi senam itu, tapi saya saat itu masih lari dulu, lari pagi, tapi semakin usia masuk di angka, mendekati angka 5, saya tidak lari lagi, saya jalan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau misalnya dari mana saya belajar, terus terang Mbak Eni, cuma pede saja.
0: Mm-hmm. Pede saja ya, luar biasa
1: ya, pede
0: ini.
1: Aja. Mm. Ya, pede aja sih. Sebetulnya banyak teman-teman yang tahu, mm-hmm. yang bisa, artinya tidak ada kan yang tidak bisa kalau tidak
0: iya,
1: belajar.
0: Betul.
1: Cuma mungkin ya itu tadi, karena mungkin saya pede saja. Saya berpikir kalau saya tidak ajak orang, mm-hmm. ya apa nanti yang ajak. Sebetulnya tadinya memang saya suka senang di bundaran Kota Cingke.
0: Iya.
1: Biasa di lapangan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuma bagus juga, cuma itu memakan waktu karena saya harus balik lagi
0: jauh ya.
1: Berapa waktu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebenarnya itu juga salah satu dasar saya kenapa tidak saya bentuk saja di mm-hmm. kompleks ini. Di kompleks ini. Artinya sekarang kan gampang, ada fasilitas, kita tinggal lihat di medsos.
0: Iya.
1: Ada YouTube, tinggal pelajari, mm-hmm. Kan bisa semuanya. Jadi
0: iya.
1: sebetulnya kalau mau bilang pelatihan itu tidak Mbak Eni. Cuma saya belajar dari YouTube dan ya itu kepedean.
0: Iya. Tapi Masya Allah luar biasa. Seperti sudah yang memang pro ya, yang kalau instrukturnya Ibu Nining ini kita semangat semuanya mengikuti senamnya ya. Emi sudah berapa kali ya? Baru 1 kali atau 2 kali ikutnya ya?
1: Dua kali.
0: Tapi luar biasa memang semangat dari ibu-ibu yang ada di kawasan Nopi. Karena pesertanya semakin banyak, jadi bukan hanya di area Nopi, ada yang dari Nalu, bahkan ada yang dari Tambun ya Ibu Nining ya.
1: Iya, ada yang dari Tambun. Cuma memang Mbak Emi, jadi saya memang kasih komitmen, siapapun yang datang, saya harus kenal dan saya harus
0: iya.
1: tahu siapa namanya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, kalaupun, karena saya ada buat grupnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi grup itu memang tujuannya untuk menyampaikan misalnya minggu depan pakai baju warna apa. Yeah. Jadi saya tidak memaksa untuk harus kita beli seragam sama semua, tidak Mbak Emi.
0: Yeah.
1: Tapi misalnya minggu depan kita pakai baju kaos hitam ya. Mm-hmm. Jadi itu terserah mau kaos hitam yang harga 1 juta, mau 50 ribu, 100 ribu, terserah, yang penting warnanya hitam. Yang nah seperti begitu.
0: Artinya memberi kebebasan ya kepada ibu-ibu karena kalau kita melihat tingkat ekonomi orang juga berbeda-beda. Jangan sampai nantinya ada ibu-ibu yang tidak mau senam lagi karena mungkin harus beli baju, harus beli kostum ini itu ya. Karena kalau sebagian kita lihat kan komunitas-komunitas itu biasanya kayak berlomba-lomba bikin cetak baju lagi. Ya mungkin dengan strategi dari Ibu Nining ini membuat semangat ibu-ibu juga bergairah untuk ikut senam. Karena tidak ada patokan harus seragam, yang penting kalau bisa warnanya senada sama begitu ya.
1: Iya.
0: Iya, kemudian Ibu dari partisipasi warga masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Nalu ya, tepatnya di kawasan Nopi itu, ada tidak kegiatan lain selain senam, kemudian jalan kaki yang bisa mempererat hubungan antar anggota komunitas?
1: Untuk sementara ini masih sebatas komunitas senam sama jalan kaki. Tetapi ada sih sebetulnya juga majelis taklim, tapi bukan punyanya komunitas senam ini. Tetapi di dalam komunitas senam ini ada beberapa anggota gabungan beberapa majelis taklim yang ada di Kelurahan Nalu. Jadi masih sebatas komunitas senam dan jalan kaki. Intinya kalau saya melihat Mbak Emi, teman-teman yang ada di area Nopi ini, semangatnya untuk sehat itu ada.
0: Malah semakin berkobar sepertinya Ibu ya. Kalau Emi lewat pagi-pagi, udah banyak nih ibu-ibu masih subuh sudah jalan ya.
1: Iya. Artinya ya, itu yang saya, akhirnya saya juga semangat untuk sama-sama ibu-ibu, karena saya lihat antusias mereka untuk sehat, artinya saya merasa bahagia ketika mereka itu sehat. Kira-kira begitu Mbak Emi.
0: Iya, dari ke 50 itu rentang usia berapa, dari yang muda sampai yang tua yang tetap aktif hingga saat ini Ibu?
1: Yang paling banyak ini kan umur 40-an sama 50-an, rata-rata aktif. Terus 60-an itu kurang lebih ada 3 orang kalau nggak salah. Terus yang 70-an itu ada 2 orang. Nah ini yang 70 ini umur 71 dan 78, ini aktif ya, super aktif. Bahkan ada tuh satu orang tua, dia umurnya 71. Bayangkan Mbak Emi, saya sempat terharu. Beliau nyatakan begini, Bu Nining, saya sebelum ikut senam persendian, saya tidak bisa ruku saat sholat. Tetapi saya duduk di kursi, Bu Nining. Tetapi saat saya ikut senam persendian, alhamdulillah. Nah, terus terang, Mbak Emi, saya bahagia tersendiri yang saya rasa ketika orang yang ikut di komunitas ini merasa ada manfaat yang mereka rasakan. Itu seperti itu.
0: Jangankan Ibu Nining yang dengar langsung, Emi saja dengar dari Ibu Nining juga merinding ya. Betapa Masya Allah begitu ya, bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak baik kepada orang lain.
1: Iya.
0: Baik Ibu Nining, jangan ditutup dulu, kita akan kembali setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini.
2: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
3: Sedapnya ikan goreng. Apa rahasianya, Jo? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
4: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagilah pakai minyak goreng macam tu.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik gitu. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saya Amy Darmoswito masih menemani Anda dalam obrolan komunitas dan tentunya malam hari ini bersama komunitas Senam Nopi. Dan kita ngobrol santainya bersama Ibu Nining selaku instruktur dari komunitas Senam Nopi ini. Halo Ibu Nining, masih bersama kami?
1: Halo.
0: Iya, masih bersama kami. Baik, tadi Ibu Nining sudah menceritakan awal terbentuknya komunitas ini sehingga ada beberapa ibu-ibu yang bergabung. Nah, yang menjadi pertanyaan karena selama ini kalau dilihat kebanyakan memang hanya ibu-ibu. Apakah memang komunitas ini hanya menerima ibu-ibu atau bapak-bapak juga sebenarnya bisa gabung ini Ibu Nining?
1: Iya. Sebetulnya tidak terbatas. Tadinya memang ya untuk pralansia sama lansia, tetapi siapapun dia yang kalau memang mau bergabung itu oke. Entah itu bapak-bapak, anak muda, ataupun yang remaja, bahkan biasa malahan ada jasa anak-anak. Artinya kalau saya Mbak Emi, saya tidak batasi, yang penting memang mau betul-betul sehat, untuk sehat, intinya mau sehat ya. Saya tidak batasi umur, cuma memang kan kadang-kadang kalau yang umuran masih 20-an, 30-an mungkin mereka lebih menyukai beat yang iramanya agak laju. Nah, sementara di situ karena rata-rata pralansia dan lansia, mungkin ada yang tidak terlalu suka dengan beat yang laju. Kira-kira seperti itu.
0: Iya, jadi memang sudah disesuaikan ya, karena kalau memang usia 20-an itu mereka lebih suka yang beat-beat yang ngedance-ngedance yang apa tuh namanya, lain-lain dance gitu ya. Jadi pendengar yang ada di kawasan Nopi dan sekitarnya, jadi menurut Ibu Nining komunitas Senam Nopi ini dari berbagai kalangan usia bisa bergabung, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan ya. Karena sejauh ini yang kita lihat memang baru kebanyakan ibu-ibu, kalau ada pun laki-laki mungkin satu atau dua begitu Ibu Nining ya.
1: Iya.
0: Baik, nah selain hari Minggu, mungkin ke depan punya rencana lagi kira-kira hari apa, ataukah memang dipatok seminggu, cukup seminggu sekali senamnya, selain itu hari-hari biasanya untuk jalan kaki?
1: Iya, jadi untuk sementara, karena kebetulan saya juga orang kantoran, jadi senamnya hanya khusus hari Minggu. Tetapi kalau jalan kaki, karena teman-teman yang di komunitas senam ini juga suka jalan kaki, itu hampir tiap hari ada yang jalan kaki. Karena mereka kan jalan kakinya itu mulainya 6:30 biasa sampai 1 jam, biasa sampai 7:30, bahkan ada juga biasa cuma sampai 6:00. Tapi kalau khusus saya, untuk jalan kaki itu saya biasanya cuma pakai 1 minggu biasanya 3 kali. Tapi kalau teman-teman saya yang lain itu hampir ada yang tiap hari jalan kaki.
0: Iya.
1: Ya, begitu.
0: Oke. Jadi memang kalau setiap hari kita melihat, bukan hanya di kawasan Nopi, di kawasan kota Toli-Toli ini sudah banyak bermunculan komunitas-komunitas juga yang berkiblat ke olahraga. Ada yang jalan kaki, ada yang renang, kemudian masih ada senam-senam lainnya ya. Dan salah satunya adalah yang ada di Kelurahan Nopi, ini senamnya dipusatkan di kantor Bupati Toli-Toli. Tapi pernah juga diadakan di stadion olahraga di Nopi, di halaman stadion itu ya. Kenapa itu bisa mengambil waktu itu sekali itu ya Ibu ya? Apa alasannya, kenapa senamnya di situ begitu?
1: Iya, jadi sebetulnya idenya itu pada saat teman-teman jalan kaki, jadi ibu-ibu itu berpikir, Bu, bagaimana kalau kita coba di lapangan? Nah, kebetulan waktu itu dilihat lokasinya itu agak sedikit rata. Nah, jadi sebenarnya idenya itu cuma pas waktu saat jalan kaki, kenapa kita tidak coba dulu? Menurut ibu-ibu sambil promo. Akhirnya itu makanya minggu lalu itu kita coba di itu di depan stadion ya, di lapangan depan stadion itu. Memang pada saat kita lakukan senam tempat itu sempat juga lebih banyak orang-orangnya yang datang dibanding ya senangnya di halaman kantor bupati. Nah, tetapi saya selaku instrukturnya karena melihat ada situasi yang tidak memungkinkan. Jadi ya, saya hanya pakai waktu itu saja minggu lalu karena juga teman-teman mau coba juga seperti apa rasanya kalau di lapangan. Nah, jadi begitu saya pelajari landasannya atau area tanahnya itu kan tidak rata, Mbak Eni. Nah, itu ya itu bisa mengakibatkan salah injak, kan bisa jatuh.
0: Iya, bisa cedera pertama. Ya.
1: Nah, bisa cedera. Terus yang kedua, tidak semua area lapangan itu rata dan masih yang lain masih ada rumput. Kalau misalnya area itu di paving atau di semen, bisa jadi kita senamnya rutin di situ, cuma begitu saya lihat tidak memungkinkan, makanya besok ini, minggu besok, itu kembali lagi ke halaman kantor bupati. Jadi kemarin itu cuma ibu-ibu penasaran juga, mau di situ, makanya saya coba bawa ke situ. Ternyata saya lihat areanya tidak memungkinkan.
0: Iya, ya, karena memang apalagi kalau di musim hujan ibu ya, mungkin ada sedikit becek-becek. Tetapi nampaknya kalau di depan situ, bisa juga sekaligus jadi perhatian mungkin yang belum tahu tiba-tiba tahu mungkin sekali-kali boleh begitu ya, tapi tidak harus setiap saat karena kalau di dalam kantor bupati memang areanya itu agak tertutup ibu ya, hanya yang melintas ke atas yang bisa lihat begitu.
1: Iya betul, makanya kemarin minggu lalu ya kebetulan kita senamnya di stadion situ. Andai mungkin areanya bisa jadi kita di situ terus, cuma sangat tidak memungkinkan, ya. Karena buktinya kita senam minggu lalu di halaman stadion itu, setiap orang yang lewat pejalan kaki yang notabene saya juga tidak kenal pasti
0: langsung mampir ya.
1: Pasti tidak bergabung, iya langsung mampir karena teman-teman pasti teriak bu singgah, akhirnya pada singgah. Jadi saya perhatikan sebetulnya bagus untuk kalau orang promo atau mau supaya lebih banyak sahabat, bagus. Cuma itu Mbak Eni, takut ada yang cedera. Makanya saya minggu besok saya balik lagi di halaman kantor bupati.
0: Iya, jadi yang ada di area Nopi, tapi nampaknya sudah terkenal kok ini komunitas senamnya Nopi ini ya. Bisa dilihat pada saat senam itu memang banyak sekali yang bergabung. Nah, semoga saja semakin ke depan ini semakin banyak yang bergabung, semakin banyak yang sadar akan pentingnya olahraga, apalagi gaya hidup sekarang ini Ibu Nining ya. Ngopi, amin. Tidur, ngopi, tidur.
1: Mager.
0: Dengan berolahraga. Tapi beberapa kali Emi juga lihat postingan di media sosial, mereka kadang jalan kaki itu sampai jaraknya 5 kilo lebih itu. Nah, itu disarankan tidak untuk usia berapa ya kira-kira kalau jalan kaki sejauh itu nih Bu Nining?
1: Iya. Jadi sebetulnya kalau misalnya sudah usia 50-an sebenarnya kalau mau ikut saya sebetulnya tidak sarankan, cuma mungkin ibu-ibunya ini takutnya pada saat di tengah jalan terjadi apa begitu. Tapi alhamdulillah mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan senam, alhamdulillah contohnya pernah itu jalan kaki sampai ke Salu. Mereka ya ajak PP, saya lihat jam, oh ternyata PP 1 jam. Tapi alhamdulillah ada yang umur 50 sekian, alhamdulillah tidak ngos-ngosan karena mungkin tidak terbiasa senam. Iya, tidak terbiasa senam.
0: Dan happy sebenarnya begitu tidak, ya.
1: Ya, mungkin. Mungkin karena dibawa happy. Makanya teman-teman komunitas senam ini kadang-kadang mereka itu punya jadwal setiap Sabtu, mereka cari rute yang dari biasanya. Yang makanya kemarin sama Mbak Emi mau ke RRI.
0: Iya.
1: Nah, bisa dibayangkan kan kalau sendiri mana sampai ke RRI. Itu aja karena ramai, sampai juga.
0: Iya, itu Bu Nining. Tiga hari kakinya Emi sakit, pergelangan kaki karena sudah jarang sudah jarang jalan kan ya. Tiba-tiba jauh itu pergelangan kaki ngilu-ngilu. Ini pasti karena jalan yang langsung jauh begitu ya, karena sudah lama tidak jalan. Tapi itu langkah awal sehat sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Ibu Nining, kalau besok ini kostumnya warna apa? Mungkin ada pendengar yang ada di kawasan Nopi juga yang besok mau olahraga, mau mampir ke sana begitu.
1: Iya, warna putih.
0: Oh, besok.
1: Jadi warna putih. Iya, warna putih.
0: Besok kostumnya warna putih untuk yang mau bergabung di senam, komunitas senam Nopi ya.
1: Iya.
0: Tercetus nama komunitas senam Nopi itu idenya awalnya seperti apa, Ibu? Kenapa namanya Nopi bukan Kelurahan Nalu gitu ya?
1: Iya, mungkin karena didominasi orang-orang yang di Nopi, Nopi sini, ya makanya ibu-ibu kemarin saran mungkin supaya lebih familiar dibuatlah nama komunitas senam Nopi. Artinya kalau nama tertentu memang belum ada, cuma karena gabungan dari ada yang dari apa? Dari Tambun, ada yang dari Dapalak, ada yang dari Nalu, dan tempatnya kebetulan di dusunnya Nopi ini kemarin. Ya masih dusun ya, kalau tidak salah Nopi ini dusunnya Kelurahan Nalu kan. Makanya kita masih pakai nama Nopi, ya masih nama Nopi. Kalaupun misalnya terjadi perubahan, itu belum tahu. Karena kebetulan anniversary-nya ini Agustus ini juga, karena kebetulan teman-teman ibu ini saking semangatnya itu mereka mau adakan anniversary-nya. Karena berdekatan dengan 17 Agustus. Pokoknya saking semangatnya mereka mau itu buat semacam lomba buat para lansia dan lansia. Yang tidak berat-berat.
0: Berarti di Agustus nanti ini sudah mau anniversary yang ke-1 ya?
1: Ke-1.
0: Nah ini menarik sekali. Ada kegiatan apa nanti Bu yang sudah direncanakan? Kira-kira kegiatan apa untuk memeriahkan ulang tahun dari komunitas ini?
1: Iya. Jadi yang pertama saya dengan teman-teman itu buat ide. Yang pertama tidak memberatkan dulu untuk yang pralansia dan lansia. Kemudian lombanya tidak terlalu lama. Jadi karena kita harus senam dulu. Nah tadinya kan itu mau dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16. Cuma karena hari Minggu tanggal 16 itu ada kegiatan juga rupanya di Pantai Gaukan. Dan itu mengundang beberapa organisasi senam massa. Jadi kami laksanakan tuh tanggal rencananya tanggal 15 15 Agustus. Jadi rencana mungkin ada beberapa lomba, cuma mungkin lombanya saya belum bisa spill.
0: Jadi karena, supaya penasaran ya.
1: Yang jelas untuk pralansia sama lansia karena mereka juga yang kasih ide. Itu insya Allah kami akan buat beberapa lomba dan insya Allah tidak sampai siang. Memang tidak jeda waktunya itu tidak waktunya itu tidak lama. Artinya yang penting saya mau ibu-ibu yang pralansia dan lansia itu happy, bahagia, senang dan sehat serta tetap aktif. Jadi itu intinya.
0: Sehat dan tetap aktif. Dan mungkin ke depan juga ada rencana yang namanya komunitas supaya ada keseragaman begitu. Mungkin hanya satu bisa cetak sablon, kaos begitu ya, yang menunjukkan identitas kamilah komunitas Senam Nopi begitu.
1: Jadi itu sudah direncanakan. Insya Allah ke depan mungkin akan lebih diperbagus lagi biar minat orang-orang itu banyak yang suka, banyak yang mau.
0: Dan harapan selain senam, jalan kaki juga mungkin ada misalnya seluruh komunitas kita jalan-jalan ke Lalos atau kemana kita happy-happy bersama, masak bersama itu. Ada itu nanti Bu ya?
1: Insya Allah ada.
0: Baik, di akhir kebersamaan kita nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ibu bisa datang ke studio biar kita bisa live YouTube begitu ya. Harapan Ibu Nining kepada para anggota komunitas senam ini dan untuk hidup lebih sehat lagi apa ini?
1: Jadi saya kebetulan selaku instruktur di komunitas ini. Saya sangat berharap melalui komunitas senam ini itu semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa menjaga kesehatan itu adalah investasi yang terbaik untuk masa depan.
0: Iya.
1: Artinya dengan kita melakukan olahraga walaupun itu sederhana, itu sangat mempengaruhi aktivitas fisik secara rutin. Dan juga masyarakat bisa merasakan seperti apa itu yang namanya bugar.
0: Iya.
1: Kemudian juga harapan saya dengan komunitas ini bisa menumbuhkan semangat bersamaan dan saling memotivasi agar tetap aktif berolahraga dan menciptakan apa lingkungan yang peduli terhadap kesehatan. Seperti itu, Mbak Eni.
0: Baik, Ibu Nining, terima kasih waktunya sudah ngobrol bareng Emmy di malam hari ini tentang komunitas Senam Nopi, dan semoga komunitas ini semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin banyak yang ingin hidup sehat dengan berolahraga. Salah satunya tentunya senam yang dilaksanakan setiap hari Minggu di Kompleks Kantor Bupati Toli-Toli. Baik, terima kasih Bu Nining. Sampai ketemu nanti. Dan besok kostumnya putih. Semoga Emmy bisa bergabung Ibu ya, kalau tidak ngantuk lagi.
1: Oke,
0: ya, baik.
1: Terima kasih kembali.
0: Baik, Assalamualaikum Ibu Nining.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti program obrolan komunitas bersama Ibu Nining bersama komunitas Senam di Nopi. Semoga apa yang kami obrolkan hari ini bermanfaat untuk Anda, dan mari kita mulai dengan gaya hidup sehat. Saya Emmy, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

0: Cegah stunting itu penting.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: Apa yang kau lakukan?
4: Ada apa, Maria?
3: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
4: Memang kenapa, Maria?
3: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
4: Ya sudah, nanti aku matikan.
3: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
4: Tunggu, Maria. Maria!
5: Dede lagi main apa?
6: Lagi awin ini.
5: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya Pa?
6: Ezel.
5: Apa namanya?
6: Ajel.
5: Ajel. Ini huruf U.
6: U.
5: U. Ini huruf N.
6: Ini N.
5: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
6: Enggak ada B.
5: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
7: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Baik pendengar, sudah pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti program acara Karaoke Udara. Dan untuk Karaoke Udara malam hari ini, nanti Anda bisa bergabung pendengar ya. Bergabung di sini, Anda langsung bisa melalui line telepon mengikuti program acara Karaoke Udara. Tetap bersama kami di FM 102 MHz. Baik, untuk Karaoke Udara malam hari ini, nanti Anda bisa bergabung di dua line telepon kami untuk memesan lagu apa yang akan Anda nyanyikan, tapi tidak buka line telepon untuk kirim-kirim salam ya. Jadi hanya untuk program acara Karaoke Udara, karena pesertanya malam hari ini tidak ada yang datang di studio. Jadi beberapa lagu akan kami persembahkan untuk Anda sambil nanti juga menunggu yang akan menyanyi, membawakan lagu di program acara ini. Kita dengarkan dulu lagu berikut.

itulah satu lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita di karaoke udara malam hari ini. Semoga terhibur ya dengan suara yang tidak seberapa. Semoga Anda terhibur dan kita cek telepon dulu. Oke, ternyata teleponnya sedang tidak berfungsi ini ya. Kita cek-cek dulu pendengar. Nanti Anda bisa kembali menghubungi kami. Kita dengar dulu yang satu ini.

0: Baik, sudah ada yang bergabung malam hari ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Kak Emi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ubur-ubur ikan lele dengan Fatima di rumah, Kak Emi.
0: Ubur-ubur ikan lele dengan Ngana, Le. Oke, dengan Fatima, Le. Apa kabar, Fatima?
1: Alhamdulillah sehat walafiat aja ini.
0: Oke, sehat walafiat. Sudah siap berkaraoke malam hari ini?
1: Insya Allah, dicoba-coba dulu aja ini.
0: Iya, insya Allah. Mau lagu apa? Kayaknya enak ini dengar lagu-lagu dangdut malam hari ini. Oh, ya.
1: Jelas aja, Mi. Nah, kita tidak terlalu ini kalau lagu pop.
0: Oh, lagu pop. Dibilang benci, aku benci.
1: Jangan katakan benci, harus kita sayang, menyayangi.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Lagunya apa ini judulnya?
1: Lagunya Rita Sugiarto. Sudiarto goyah aja ini.
0: Goyah, bukan si kecil ya?
1: Enggak, terlalu tinggi si kecil. Nanti kalau pasti tengah jalan aja ini.
0: Hari ini
1: terlalu tinggi
0: saya. Itu ya, itu ya? Itu si kecil itu ya?
1: Iya, si kecil itu aja ini.
0: Oke, okay. Kita akan dengarkan pendengar seperti apa suara merdu dari Fatimah.
1: Yang asli punya ya, Jemi.
0: Iya, yang asli goyah Rita Sugiarto. Oke, kita siap ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, mana lagunya Rita Sugiarto goyah? Oke.

0: Terima kasih Ajaimi.
1: Iya. Oke, Fatima nanti ditunggu lagi ya, Fatima ya. Oke, Fatima sudah ngos-ngosan itu menyanyinya ya. Dan nanti dibuka lagi di line telepon Pro 1, kita akan dengarkan lagi lagu karaoke. Karaoke udara namanya juga karaoke malam hari ini pendengar ya. Ada dua line telepon yang bisa dihubungi 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ini ada bintang tamu dari Bandung. Dari mana ini ya? Oh, dari Cirebon, Mbak. Oke, ada Kakak Kiki, Mbak Kiki nih yang mau nelpon sebentar. Kita kasih kesempatan dulu orang dari dari mana, Cirebon ya?
2: Iya.
1: Lagunya Runtah. Oke, yang mana nih Runtah di sini, ada nada wanita, Runtah yang mana nih, yang ini atau yang itu? Atau yang nada wanita. Oke. Baik pendengar, kita akan mendengarkan lagu. Oke, Mbak Kiki mungkin bisa menyapa dulu pendengar RRI ya. Silahkan disapa.
2: Iya, selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat bermalam minggu dan selamat menikmati lagu duet bersama Pak Aki.
1: Ya, sama Pak Aki. Oke, kita akan dengar langsung ya musiknya mana nih. Oke.

0: Terima kasih.
1: Muar bodas
0: kata lagi.
2: Oke, itulah dari Kiki ya. Kiki tadi sudah lagu runta, kalau Emilah enggak tahu lagu ini ya. Oke, kita lanjut ke Mawar Bodas. Nah, setelah ini nanti dibuka line telepon Pro 1. Mawar Bodas, mau Mawar Bodas. Oke. Kita akan dengarkan pendengar yang mana? Mawar Bodasnya. Ini, oke. Kita dengar.

0: Kiki Aki. Nanti lagi ya, nanti nyanyi lagi. Itu baru Mawar Bodas sama Rungkuh apa tadi. Oke, yang mau bergabung by phone silahkan Emmy tunggu. Yang mau telepon langsung di line telepon Pro 1 silahkan kami tunggu atensi Anda. Kalau tadi ada Fatimah, sekarang siapa lagi yang akan bergabung bersama Emmy malam hari ini, pendengar ya. Tadi Emmy sudah buka lewat sebuah lagu yang berjudul apa? Ada yang tahu lagu apa yang dinyanyikan sebagai lagu pembuka jumpa kita tadi? Yang bisa jawab dapat 100. Dapat 100 ya. Oke, sambil tunggu-tunggu yang mau bergabung, Emmy juga sambil cari-cari lagu ya, supaya tidak vakum. Lagu dangdut atau lagu ini, pendengar? Bang Jono lah ya, kita dangdutan kalau begitu, sambil tunggu penelpon yang sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Emmy.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Hamsa di Kampung Bual.
0: Pak Hamsa di Kampung Bual, di Kampung Bual. Apa kabar Pak Hamsa?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Hamsa, selamat malam Minggu Pak Hamsa ya. Oke, Pak Hamsa mau lagu apa ini?
1: Lagunya lupa judulnya, Pak Cipondaza, sepanjang kita masih terus begitu.
0: Sepanjang kita masih terus begini, itu ya?
1: Iya.
0: Masa tidak ingat lagunya?
1: Apa judulnya?
0: Takkan pernah ada damai bersenandung. Emmy cari dulu. Ada yang mau disapa dulu kalau begitu?
1: Iya. Sapa ada teman-teman. Ada Pak Arifin di sekretaris resepsinya. Ada Fatima di Ogombole.
0: Oke.
1: Dan Anti Melangga.
0: Oke, diingat semua. Judulnya Pak ya? Ya. Judulnya adalah Ku Cari Jalan Terbaik. Oke, kita dengarkan, inilah suara bagus dari Pak Hamsa di Kampung Bual. Ku Cari Jalan Terbaik.

0: Biasa.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ya Pak Hamzah di Kampung Buol. Nanti gabung lagi ya Pak Hamzah, luar biasa suaranya. Selamat bermalam minggu Pak Hamzah.
1: Malam minggu.
0: Iya, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah. Pak Hamzah yang ada di Kampung Buol. Dan juga malam hari ini Emi melihat postingan di media sosial, juga melalui grup WA ini pendengar ya, terjadi musibah kebakaran di kilometer 1 Toli-Toli, di kilometer 1 kompleks Warung Ambal ya. Biasanya jika Anda makan ambal di kilometer 1, nah di kompleks itu kami melihat informasi yang dibagikan di grup WA ini, katanya sudah ada 10 rumah yang terbakar di kilometer 1. Kita doakan semoga apinya tidak semakin meluas dan bisa segera dipadamkan apinya. Kobaran apinya bisa segera dipadamkan. Baik, kita masih di kebersamaan malam hari ini dan masih dengan lagu-lagu nostalgia ya. Emi cari-cari dulu lagu apa sambil menunggu yang mau bergabung. Berhembus angin malam atau apa pendengar? Cinta dan Permata Begitu Indah Sayang, Jangan Sampai Tiga Kali. Nah coba yang ini ya. Sambil menunggu penelpon nanti, Fatimah juga Pak Hamzah bisa kembali bergabung.

Sambil mendengarkan lagu ini, kami sapa warga masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Mautong atau di mana saja tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Kita bersama dalam karaoke udara dan Anda juga bisa bergabung di line telepon Pro 1 0853438312

0: Oke, sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam dan selamat malam.
1: Karaoke udara.
0: Karaoke udara melambung tinggi di udara. Oke. Okay. Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Amsel.
0: Ambesia Selatan, Adin. Apa kabar Adin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, malam minggu, suasana malam minggu di Ambesia Selatan seperti apa? Rame kah atau orang sudah pada tidur ini?
1: Barusan bubar tadi.
0: Bubar.
1: Ada kan itu apa? Keponakan buka warung di depan, jadi kalau malam begini ada buka karaoke.
0: Karaoke live musik ya. Wah, keren lah. Warung apa namanya atuh, Kang?
1: Cuma warung gorengan aja.
0: Oh, warung gorengan tapi menyediakan karaoke, jadi makin betah orangnya ya.
1: Iya.
0: Beli gorengannya 1.000, 2.000, 5.000, nyanyinya 7.
1: Oke,
0: kan yang penting happy ya. Oke, ini lagu apa?
1: Lagu Manado.
0: Judulnya?
1: Tidur Pak Kita, Hati For Dia.
0: Tidur Pak Kita, Hati For Dia. Sakit ya. Tidur Pak Kita,
1: Hati For Dia.
0: Tidur Pak Kita, Hati Padia. Tidur Deng Kita.
1: Hati For Dia.
0: Mana tidur Deng Kita?
1: Tidur Deng Kita.
0: Hati Deng Dia. Jadi tidak cinta karena cintanya sama dia ya. Kasihan deh.
1: Barangkali.
0: Oke, dari Isti Julistri ya.
1: Oke.
0: Atau yang dari siapa ini?
1: Yang itu, iya itu Isti.
0: Isti saja.
1: Tapi
0: ya?
1: Yang nada ya pria.
0: Nada pria, oke, Mica. Oke, ini nada pria. Kita mulai ya.
1: Oke.
0: Oke. Mana ini? Ngana tidur deng kita, Mar? Hati For Dia. Inilah Ading Ambesia Selatan.

0: Oke, luar biasa. Okay. Adi, masih mau nambah lagi? Lagu apa kira-kira?
1: Satu lagi lagu daerah Kaili.
0: Kaili judulnya?
1: Nate Torawaimo Nurdian Sukri.
0: Ayo tulis. Apa judulnya?
1: Nate Torawaimo.
0: Mate.
1: Nate. Nate.
0: Nate.
1: N.
0: M.
1: Torawaimo.
0: Nate Tora.
1: Waimo.
0: Tora. Nate Tora Raimu.
1: Waimo. Va.
0: Waimo. Oke, ada tidak ya?
1: Teringat selalu.
0: Teringat selalu. Nate Tora. Oke. Nate Tora Waimo. Waimo ya. Oke, kita dengarkan lagu dari daerah Kaili. Ya, selamat mendengarkan persembahan lagu kembali.

0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Silakan Adin.
0: Sama buat Kaimi yang Lingunyer, mudah-mudahan selalu happy di malam hari ini. Buat Rahma, Kaser, dan juga Masni yang tadi sempat mengadakan hajatan pesta di Lakatan. Buat Bunda Ama, Tante Eli, dan Tumanti serta Kak Fatimah. Mana Kak Fatimah suaranya sama Bang Hamsa? Coba
1: sudah tadi Fatimah sama Hamsa sudah menyanyi tadi ya.
0: Oh sudah menyanyi, orang saya ketinggalan kereta ini kalau
1: ketinggalan kereta terlalu terlalu banyak menyanyi di tadi di mana ya di kios ya.

0: warung.
1: Di warung ya. Oke.
0: Okay. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Adim di Ambesia Selatan Parigi Moutong. Tadi ada Fatimah juga di Ogomoli, terus ada Hamsah di Kampung Buol. Selanjutnya ini ada dua penyanyi yang datang dari Panajam Kalimantan Timur, guys, mendengar ya. Yang pertama ada Dea, kemudian juga ada Nasti Dian Pratiwi. Pokoknya Dea duluan yang akan menyanyi, nanti juga dibuka lagi line telepon. Nanti Dianya menyanyi di sini ya, supaya langsung lihat. Kenalan dulu, ini kita sapa dulu. Halo Dea.
2: Halo.
1: Iya, apa kabar Dea?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Dea. Terus ada Tiwi juga, apa kabar Tiwi?
3: Baik.
1: Baik, tunggu ngobrol-ngobrol dulu. Ini dua gadis-gadis dari Panajam Kalimantan Timur. Ini lagi liburan ke Toli-Toli. Bagaimana pendapatnya tentang Toli-Toli? Tiwi dulu, Tiwi. Seperti apa Toli-Toli menurut Tiwi ini?
3: Kalau menurut saya sendiri sih Toli-Toli luar biasa sih dengan sumber daya alamnya yang sangat-sangat indah, dari laut kemudian juga sungainya. Jadi bagi masyarakat luar, jalan-jalanlah ke Toli-Toli.
1: Wih, luar biasa ajakannya. Kan kalau kita bicara tentang Panajam Kalimantan Timur, ini yang paling terkenal adalah IKN. Nah, seperti apa sekarang IKN ya? Apakah sudah makin maju?
3: Kalau menurut saya ibu kota Nusantara sekarang tentu semakin maju karena memang diperuntukkan untuk masa depan, terutama pada 2045 kalau nggak salah.
1: Iya, Indonesia emas.
3: Iya,
1: 2045.
3: Betul.
1: Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi. Nanti Tiwi juga akan menyanyi, dan yang nama Tiwi ini yang lagi ngobrol sama Imi ini adalah Putri Pariwisata Banuataka 2025 ya Tiwi ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, nanti ngobrol di Pro 2 kalau itu ya. Baik, sekarang kita dengarkan suara dari si kakak Dea. Cantik anaknya. Malu-malu. Oke, kita dengarkan dengan judul Cinta Sakota. Yang mana ini Dea, Cinta Sakota ini Dea? Coba dilihat yang ini atau yang mana? Yang mana Dea? Ke bawah ya. Ini. Oke. Kita akan dengarkan bersama.

0: Nurdiah Rahayu Dea ya, lewat sebuah lagu yang berjudul Cinta Sakota. Ini luar biasa suaranya. Semoga masyarakat Kota Toli-Toli terhibur sama warga Panajam Kalimantan Timur ya. Luar biasa. Nanti ada Tiwi juga yang akan membawakan lagu. Kalau masih ada yang mau bergabung di line telepon Pro 1, Fatimah masih bisa bergabung. Pak Hamsah di Kampung Buol juga masih bisa bergabung. Atau pendengar Adin juga ya, juga pendengar dimanapun yang mau bergabung. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Emi.
0: Waalaikumsalam. Fatimah kembali ya.
1: Iya.
0: Tadi sudah dengar ada yang nyanyi, bagus tidak?
1: Bagus Haji Emi. Cantik sesuai dengan orangnya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi bisa prediksi orangnya cantik sesuai dengan suaranya Haji Emi.
0: Dengan suaranya cantik ya. Oke. Okay.
1: Kalau selesai saya Haji Emi, kita menyanyi dangdut itu tadi. Apa? Aku tadi itu Bang Jono, kita bilang tadi kita mau bawa Jono.
0: Oh, Bang Jono sebentar karena masih ada lagi yang mau nyanyi nanti di sini. Emi, kalau kecuali tidak ada yang nyanyi, baru Emi nyanyi. Oke. Okay.
1: Insya Allah kalau ada waktu aja.
0: Jadi, Fatimah apa lagunya?
1: Lagunya Keramat Haji Emi.
0: Keramat?
1: Nada pria ya?
0: Iya. Keramat nada pria ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, kita dangdutan dengan judul Keramat. Lagunya Roma Irama ini ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, nada pria langsung ya Fatimah ya, Ogomoli. Kita dengarkan bersama Fatimah. Selain Fatimah nanti juga bisa bergabung. Silahkan line telepon Pro 1 RRI Toli-Toli hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Fatimah Ogomoli dengan Keramat.

0: manusia. Oke, Fatimah.
1: Terima kasih, Hajimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atensinya tadi sudah bergabung Fatimah di Ogomoli, dan nanti juga kami nantikan yang mau bergabung. Tadi sudah ada yang minta Emi tadi ya, katanya Emi sudah janji mau bawa Bang Jono. Oke lah, Bang Jono nanti dibantu-bantu sama gadis-gadis cantik di sini. Mana ini si Bang Jono ini? Ayo

Oke, duet maut ini Tiwi dan Emmy lewat Bang Jono. Baik, lagu yang berikutnya sama siapa? Sama dia lagi, Tiwi? Oh, Tua-Tua Keladi. Oke. Tua-Tua Keladi dari yang nada apa ini? Nada dering. Anggun Cipta Sasmi? Nada cewek ya. Anggun Cipta Sasmi kan cewek ya. Oke, Tua-Tua Keladi yang nada cewek. Apakah yang ini lagunya? Kita akan dengarkan bersama pendengar untuk malam hari ini langsung bersama Anggun Cipta Sasmi.

0: keren-keren-keren itu ya. Tua-tua keladi, duet manis antara Tiwi dan Dea malam hari ini telah menemani kita semuanya di program acara Karaoke Udara. Kita masih bersama dan akan kembali setelah yang berikut ini.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

lelaki cadangan dari Tiwi dan Dea. Terima kasih luar biasa. Ini lagu gadis-gadis dari Panajam, Kalimantan Timur. Suaranya luar biasa, lelaki cadangan. Dan kayaknya tersisa satu lagu lagi. Akan kita akhiri kebersamaan kita di karaoke udara. Mungkin dari Dea atau Tiwi masih ada lagu lagi? Lagu Bugis judulnya? Oke, diketik dulu judulnya, baru sekaligus lagu ini nanti akan mengakhiri kebersamaan kita. Judulnya, oke, lagu dari daerah Bugis. Tadi ada Kaili, terus ada Manado. Dan baik, kita dengarkan bersama lagu berikut ini.

dari daerah Bugis ini ya, lebih bagus dari penyanyi aslinya sih kalau Emmy dengarnya seperti itu ya. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program acara Karaoke Udara, dan akan kita tutup dengan Andaikan Kau Datang, persembahan dari siapa kira-kira peringat ya. Oke, kita dengarkan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Siaran kami bisa Anda ikuti kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 102 MHz. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.